mulai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

0: Game over.
1: Hai, bote-bote kalah lah. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Banyaknya baju ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni, semualah.
3: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
2: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
3: Betul ke muat?
2: Betul.
3: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
2: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
4: A few moments later.
3: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
2: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
3: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
2: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
3: Dengan saya lah.
2: Ha, rugilah Joyah.
5: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.

Yeah.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Sebelah 2,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami hadirkan kembali ya info-info aktual untuk menyemangati suasana aktivitas Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitasnya, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Info kali ini dari Jakarta diberitakan, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil menggagalkan upaya produksi narkoba skala besar senilai 119 miliar rupiah yang melibatkan jaringan internasional. Dalam operasi tersebut, teman Pro 2, polisi menangkap 7 tersangka, termasuk beberapa warga negara asing asal China. Barang bukti yang disita mencakup bahan baku dalam jumlah besar yang diduga akan digunakan untuk memproduksi narkotika golongan 1. Kepolisian juga memperkirakan bahwa bahan tersebut berpotensi menghasilkan narkoba yang dapat merusak sekitar 3,5 juta jiwa. Seluruh barang bukti telah dimusnahkan setelah berkoordinasi dengan kejaksaan dan pengadilan. Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan tersangka di Jakarta Utara dan berkembang hingga menemukan laboratorium narkoba di Semarang. Laboratorium tersebut diketahui telah beroperasi selama 4 bulan dan memproduksi lebih dari 1 juta tablet Sarisoprodol, dan keberhasilan ini juga dinilai teman Pro 2 sebagai langkah penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba dan melindungi masyarakat dari ancaman narkoba. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi mengatakan pengungkapan ini menjadi bukti keseriusan polisi untuk memutus mata rantai peredaran narkotika sebelum sempat diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat. Dalam operasi tersebut, polisi menyita berbagai bahan baku pembuatan narkoba, di antaranya 3.200 butir Carisoprodol, 308.000 tablet, serta 4 tong berisi sekitar 1 ton bubuk Carisoprodol yang diduga akan digunakan sebagai bahan pembuatan narkotika golongan 1. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti lain berupa 180 bungkus Happy Water dengan berat sekitar 1 kg dan 500 gram ketamin. Menurut Nasriadi, seluruh barang bukti ini tersebut berasal dari jaringan internasional. Berdasarkan perhitungan kepolisian, barang bukti yang disita berpotensi menghasilkan narkoba yang dapat merusak 3.500 lebih jiwa apabila berhasil diproduksi dan diedarkan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info lain, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz. For you.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ceko tadi Ceko umur saya 20 itu kita kuliah di Inggris. Saya mau jadi tiktoker.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Radio merupakan salah satu bentuk media komunikasi massa yang ditemukan pertama kali pada akhir abad ke-19 oleh tiga cendekiawan, yaitu James Maxwell, Hendrik Hertz, dan Guglielmo Marconi. Pada awalnya, radio hanya digunakan sebagai media pengirim pesan telegraf dengan menggunakan sandi untuk kepentingan para tentara. Seiring berjalannya waktu, radio pun mulai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat elektronik yang mampu memberikan informasi dan hiburan. Walaupun saat ini perkembangan teknologi semakin pesat, tetapi keberadaan

single hiburan darinya Budi Doremi itu kamu. Baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kami teman Pro 2. Mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana aktivitas kita lebih bersemangat lagi. Single hiburan mengantar kita pada pukul 8 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami temani kembali info-info aktual ke ruang dengar Anda. Info kali ini dari luar negeri, info mengenai geopolitik seperti diberitakan dari luar negeri, Israel. Dokumen internal yang diduga bocor dari perusahaan pertahanan Israel, Elbit System, mengungkapnya adanya negosiasi besar-besaran penjualan senjata canggih kepada Uni Emirat Arab dengan nilai yang diperkirakan mencapai 1,3 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21 triliun. Penyelidikan yang dipublikasi surat kabar Israel Herats pada Senin menyebutkan dokumen tersebut memperlihatkan hubungan militer Israel dan Uni Emirat Arab yang berkembang jauh lebih dalam dibandingkan yang selama ini diketahui publik sejak kedua negara menandatangani perjanjian Abraham pada tahun 2020. Salah satu proposal terbesar yang ditemukan di dalam dokumen itu adalah perencanaan penjualan 45 unit drone Hermes 900 lengkap dengan sistem pengintai, perperangan elektronik hingga teknologi pendukung lainnya. Tak hanya drone, teman Pro 2, dokumen tersebut juga mengungkapkan permintaan Uni Emirat Arab terhadap pesawat intelijen sinyal, amunisi berkeliaran, sistem pertahanan udara hingga teknologi yang mampu mengubah bom konvensional menjadi senjata pemandu presisi. Menurut dokumen yang bocor tersebut, kebutuhan mendesak Uni Emirat Arab muncul setelah serangan rudal balistik dan drone yang dilancarkan kelompok Ansarallah atau Houthi Yaman pada 17 Januari 2022. Serangan tersebut menghantam fasilitas minyak dan bandara internasional Abu Dhabi, menewaskan 3 orang. 2 bulan setelah serangan itu, Elbit System disebut menyiapkan proposal

Selain itu, terdapat pembahasan mengenai penjualan drone bunuh diri Ski Strikes, proyek misterius berkode Yasmin 3, hingga teknologi kits yang mampu mengubah bom penghancur bunker menjadi bom berpemandu presisi berbasis GPS maupun laser. Drone baru ditawarkan sebelum diluncurkan. Salah satu temuan menarik dalam dokumen tersebut adalah penawaran drone bergenerasi terbaru Hermes 650 kepada Uni Emirat Arab pada Maret 2023. Hampir setahun sebelum produk itu diperkenalkan secara resmi kepada publik. Teman produser, demikian info yang baru saja kami hadirkan. Kembali ke ruang dengar Anda, nantinya kami akan hadirkan info-info lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan

0: Yang terakhir, karena pegangan, beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
4: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh teman Pro 2 coba kami temani kembali info-info aktual sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan untuk menyemangati suasana pagi kamu. Untuk kamu yang memonitor siaran kami mungkin masih berada di perjalanan, tetap fokus mengendarai kendaraannya, semoga saja kita semua bisa selamat sampai ke tujuan. Info kali ini akan kami hadirkan ke ruang dengar kamu. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu sering ya kita memakai kuota internet jika kuota kita belum habis pada dan waktunya sudah ditentukan, maka kuota internet kita itu akan hangus ya. Spekulasi ini juga telah diterima oleh dilaporkan kepada pihak Mahkamah Konstitusi mengenai jalur persidangan, dan banyak yang bertanya di media sosial, kapan sih aturan sisa kuota internet yang tak hangus itu mulai berlaku? Nah, ini jawabannya teman Pro 2. Seperti diberitakan, Mahkamah Konstitusi mewajibkan operator seluler menjamin sisa kuota internet pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Aturan tersebut diberlakukan sejak keputusan dibacakan dalam sidang pleno terbuka pada Kamis silang 23 Juli 2026. Putusan tersebut tertuang dalam perkara nomor 273 garing PUU terkait uji material pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ini mengubah UU nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. Dalam sidang ini, teman Pro 2, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Didi Supardi, pengemudi ojek online, Wahyu Trianasari, pedagang kuliner online, dan juga dosen sekaligus advokat Rega Felix. Di mana Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan pemerintah akan mempelajari keputusan MK sebagai dasar untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku terkait sisa kuota internet ini. Komdigi juga menjelaskan komitmennya dalam mengawal implementasi putusan ini agar hak-hak masyarakat sebagai konsumen terlindungi dengan baik. Tentunya tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan investasi dan kualitas jaringan telekomunikasi di tanah air. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 UUD 1945, MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan keputusan yang bersifat final untuk menguji UU terhadap UU 1945. Tidak ada mekanisme banding atau kasasi atas keputusan tersebut. Digabung dengan ketentuan dalam UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, keputusan MK berkarakter final dan mengikat. Pasalnya berkekuatan hukum tetap sejak selesai dibaca dalam sidang pleno, dan mengingat seluruh pihak termasuk lembaga negara tanpa kecuali. Maka dipastikanlah pada sejak Kamis 23 Juli lalu, pemaknaan baru terhadap pasal 28 ayat 1 UU Cipta Kerja soal kewajiban operator melindungi sisa kuota konsumen yang sudah sah secara hukum, akan tetapi penerapan teknisnya masih menunggu langkah lanjutan dari pemerintah dan operator seluler. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan saja dengan keputusan MK ini ke depan sisa kuota yang masih ada yang walaupun sudah memasuki masa tenggang, namun kita berharap bisa kembali dipakai ya, dan tidak hangus semata-mata ya. Karena kita mungkin kalau menggunakan sisa kuota yang terlalu banyak, biasanya setiap akhir tanggal itu memasuki masa tenggang itu tiba-tiba hangus ya. Padahal kita jelas-jelas di awalnya telah membeli dengan berbagai macam tarif ya. Ada yang 50.000, 100.000, tapi hangus sia-sia. Tapi laporan tersebut telah disidangkan, dan kita berharap nanti dengan tidak ada pembatasan masa hangusnya, sisa kuota yang kita miliki itu masih bisa kita pergunakan dan masih bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman Pro 2, kita berharap dipercepat ya. Dan nanti kita akan hadirkan info-info lain ke ruang dengar
Anda. Namun lagu-lagu hiburan coba kami temani kembali ya teman Pro 2, yang pastinya tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan. Di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.
1: ...92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Pukul 9.20 menit waktu Indonesia Barat. Wah, cuaca yang sudah mulai mendung ya teman Pro 2 untuk wilayah kita, untuk Anda yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya, mudah-mudahan saja dengan kondisi cuaca yang sudah mulai mendung tidak menghambat segala aktivitas yang kita jalani di pagi hari ini. Info-info aktual juga kami akan temani kembali ke ruang dengar kamu dari dunia bola. Seperti diberitakan, Persib Bandung dan Persibaya Surabaya akan bertemu pada pertandingan final Piala Presiden 2026. Duel dua klub raksasa Indonesia tersebut menjadi penutup rangkaian turnamen pramusim sebelum musim 2026-2027 dimulai. Persibaya memastikan tempat di partai puncak setelah mengalahkan Arema FC pada semifinal. Bajul Ijo menang tipis 1-0 lewat gol Yuran Fernandes yang tercipta menjelang akhir babak pertama. Dan sebelumnya Persib lebih dulu mengamankan tiket final setelah menyingkirkan Persija Jakarta. Maung Bandung meraih kemenangan 2-1 dalam duel semifinal yang bertemu dua rival asal Jawa Barat dan Jakarta tersebut. Pertemuan Persib kontra Persibaya diprediksi berlangsung ketat sejak menit awal. Kedua tim sama-sama memiliki motivasi besar untuk mengakhiri perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan mengangkat trofi juara. Selain menjadi perebutan gelar, laga final ini juga menjadi ajang mengukur kesiapan kedua tim menghadapi kompetisi musim depan. Persib dan Persibaya akan berusaha tampil maksimal demi meraih prestasi sekaligus membangun kepercayaan diri. Dan jadwal untuk final antara Persib Bandung dan Persibaya Surabaya akan diselenggarakan pada hari Kamis ini

0: Bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya

Unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Tari Pakon adalah tarian tradisional sakral dari Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Tari tradisional yang sudah ada sejak abad ke-17 ini dipercaya sebagai tarian pengobatan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur. Kata Pakon memiliki makna pengakuan. Saat melaksanakan ritual tari Pakon, sang penari akan diselimuti dengan kain putih dan dibimbing oleh seorang mediator yang disebut sebagai Tengkorong. Ia akan melantunkan tembang tertentu yang dipercaya merupakan tembang untuk memanggil roh halus yang akan merasuki tubuh orang yang akan melakukan tari Pakon. Tarian ini sendiri dilakukan saat si penari dalam keadaan setengah sadar. Ia akan menari di atas bara api dengan diiringi alunan musik tradisional, yang mana alat musik tersebut berupa dua buah gendang, petuk, kekenat, dua buah kekajar, rerincik, gong, dan suling panjang. Meski tergolong langka, namun tarian pengobatan yang memiliki unsur magis ini masih dilakukan oleh warga Dusun Ramban Bela, Desa Ramban Bea, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
5: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
6: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

92,6 MHz Teman Pro 2, beberapa single-single hiburan mengantar kita pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan gak terasa tuntas sudah kebersamaan saya menemani suasana pagi kamu ya Teman Pro 2, dari pukul 5 hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan yang pasti di lain kesempatan nanti kita akan berjumpa lagi. Dan kini tiba waktu saya pamit undur diri. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.

0: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman peradua. Aduh, baru opening ya. Kamu udah tahu kan ini suara siapa? Ini aku Salsa dan masih dengan
1: aku Safa Salsabila.
0: Aku kalau ketemu dia tuh kayak ada sesuatu yang menyenangkan gitu loh. Salting deh kan. Udah sayang, okay. Ya ampun, Sapa ini rada lucu dan jenaka ya orangnya teman peradua. Jadi dia diem aja kita bisa ketawa.
1: Allah, gitu banget dah.
0: Anyway, apa kabar Sapa?
1: Oke, okay, alhamdulillah baik nih kak, happy juga nih hari ini. Kayak hari ini tuh vibesnya wow.
0: Dan ya teman peradua, semoga keadaan kamu di luar sana juga baik-baik saja ya.
1: Amin.
0: Anyway, kamu lagi struggle apa nih hari ini?
1: Kalau struggle kak, kayaknya hari ini gak ada deh.
0: Gak ada ya?
1: Have fun banget, insya Allah hari
0: alhamdulillah
1: ini.
0: Aku tuh ketawa ngelihat headphone-nya Safa ya. Safa tolong dibenerin dulu headphone-nya, okay. jadi teman berdua ya.
1: Oke, gini, ini patah ya.
0: Jangan, hati-hati dong Saf. Emang kadang-kadang tuh ada aja yang bikin struggle ya di studio teman berdua. Anyway, bakalan terus aku temani kamu sampai pukul 3 nanti. Dan Safa juga akan berada di sini ya untuk beberapa waktu ya, beberapa jam. Karena dia sibuk juga teman berdua ya. Sekaligus ya namanya juga anak magang, banyak kegiatannya. Alright, teman berdua, tetap stay tune di 92.6 FM, teman terbaik kamu.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

dilakukan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

0: tahe. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Global.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Masih dengan aku Salsa di pagi menjelang siang ini. Dan ada
1: aku Safa Salsa Bila. Kembarannya Salsa namanya.
0: Aku panggil Bila aja deh.
1: Boleh-boleh.
0: Oke, Bil. Jadi akhir-akhir ini mungkin ya kalau bicarain soal quarter life crisis ini, emang ya sebenarnya gak kita undang juga ya. Kita gak ngundang dia. Cuman ada di fase itu kayak kita tuh jadi bertanya-tanya, ini mau dibawa kemana? Padahal udah di track yang kita pilih sebelumnya loh, tapi kita jadi ragu di track itu. Gimana? Kamu sedang berada di fase itu atau pernah menjalaninya atau sedang?
1: Oke, Kak Salsa, terima kasih pertanyaannya. Mm-hmm. Jadi aku pernah ada di fase itu dan udah ngelewatin fase itu,
0: alhamdulillah.
1: Jadi 2 bulan yang lalu nih, Kak, aku ngerasa ada di quarter life crisis. Mm-hmm. Yang dimana itu bermula dari pertemanan sebetulnya, Kak.
0: Okay.
1: Jadi aku punya 2 sahabat nih, Kak. Mm-hmm. Nah, pertama itu cuma satu. Kemudian ada satu teman lagi yang aku ajak gabung nih di pertemanan kami. Mm-hmm. Nah, seiring berjalannya waktu, kok udah gak sefrekuensi lagi nih, kayak gitu kan. Aku adalah sedikit pernah diomongin di belakang. Nah, otomatis mental aku sempat down dong, Kak, waktu ada di fase bertemannya itu udah gak asik lagi.
0: Wah,
1: kuliah aku terganggu, kemudian juga aktivitas aku gak nyaman. Sehari-hari selama hampir sebulan itu kuliah aku bener-bener gak nyaman, Kak. Jadi ada beberapa tugas nih dari dosen dikasih sama aku, kayak gitu kan, Kak. Terus saat tugas itu aku pertama kali selesai, temen aku itu kayak, kok bisa cepet kali dia selesai. Dan itu kayak ada fase yang dimana dia nyindir aku. Itu teman dekat aku sendiri, Kak. Nah, dari situ aku mulai berpikiran, kok teman bisa kayak gitu ya, kayak malah ngehujat, ngejulit, bukannya support.
0: Jadi kita minder sendiri,
1: iya, dan jadi overthinking. Jadi kita minder sendiri, overthinking. Dan di situ aku kayak selama hampir 1 bulan itu kuliahnya gak nyaman, kegiatan aku dan aktivitas aku gak nyaman banget. Dan itu merembet kemana-mana, sampai aku udah berpikiran, ini aku harus kayak mana lagi ya, aku udah bingung nih, gak tahu. Dan di fase itu juga muncullah pertanyaan dari dosen, dibuka apa namanya pendaftaran untuk magang. Dan di posisi aku juga lagi nggak tahu sama diriku sendiri nih kayak mana, kayak gitu kan, Kak. Kuliah aku aja aku ngerasa lagi nggak beres, kayak gitu kan, Kak.
0: Wow, ya sih. Dan berantakan banget,
1: Kak, pikiran burn out kali. Dan di fase itu aku kayak mikir, aku ambil nggak ya magang, kayak gitu. Udah ada kesempatan, kalau nggak diambil sayang, tapi kalau diambil juga takut nggak sejalan, kayak gitu. Karena pun masih semester 4 gitu kan, Kak. Jadi pas di fase itu aku berpikir, aku ambil atau aku nggak ambil ya, sayang juga kalau gak diambil. Dan akhirnya aku memutuskan untuk diambil. Dan ini adalah satu tempat yang gak pernah ada di list aku. Dan ternyata setelah aku menjalaninya, dia membawa aku pada hal-hal baru yang aku belum pernah ngerasain sebelumnya dan membuat aku happy.
0: Alhamdulillah gitu, ya. Tapi kita emang harus yakin sama diri sendiri
1: banget,
0: walaupun di situasi kayak banyak banget yang harus dipikirin ya.
1: Benar.
0: Kamu ada ngerasa kayak entar gimana ya temanku gini, udah nggak ada terpikirkan lagi itu?
1: Oke, Kak, jadi itu fase-fase itu pernah ada, tapi sekarang Safa udah lebih ke bodo amat. Lebih ke kayak kalau misalnya orang ngelihat aku dengan pandangan dia, ya udah terserah. Kalau misalnya kamu ngelihat aku dengan pandangan yang kurang baik juga terserah. Aku ya aku, kamu ya kamu, kayak gitu, Kak.
0: Iya, dan kita juga nggak bisa ngejudge orang ya. Misalnya kita bilang, ya udah bodo amat aja lah. Untuk sampai di fase itu kita harus melewatinya,
1: iya,
0: gitu.
1: Bener banget, Kak Salsa.
0: Jadi di support aja ya.
1: Bener banget.
0: Dan ya, selamat kamu sudah melewati itu ya, Bil ya. Alhamdulillah banget.
1: Kalau kakak sendiri pernah gak sih ada di fase itu? Dan gimana sih cara kakak ngatasinnya?
0: Ya, aku udah lama juga ya di fase itu. Dan sekarang itu udah lumayan tenang. Jadi kalau ada orang yang mungkin gak suka ngelihatnya atau punya pendapat yang gimana gitu ya kan, aku udah kayak, oh ya udah, this is your own perception gitu. Not in my sight gitu ya kan. Jadi kalau misalnya harusnya kamu jadi seperti ini karena kamu begini gitu, oh no, aku yang lebih tahu diriku gitu ya. Jadi emang pernah di fase itu kayak meragukan diri sendiri sekali.
1: Benar banget, Kak.
0: Sangat
1: benar.
0: Meragukan. Jadi benar. Kayak sedihnya tuh sedih banget.
1: Benar banget, Kak.
0: Kita gak percaya dengan mimpi kita. Kita gak percaya kita akan seperti apa. Karena gini ya, kalau misalnya teman kita misalkan bekerja sebagai ini misalnya, nah karena kita dekat sama dia, ada kayak, kamu juga harus seperti ini karena kita kan sama-sama seperti ini, gini-gini. No, ya kita punya skill yang berbeda. Kita punya hal atau sesuatu yang berbeda tentunya, nggak semua harus sama gitu. Kita akan duduk sama-sama gitu, kita akan nongki, kita akan ini. Tapi untuk sesuatu yang krusial, entah itu menikah bahkan ya, kamu tuh nggak berhak banget orang buat ngatur kamu tuh harusnya nikah sama orang yang seperti ini. Enggak gitu. Banget, itu udah di tahap aku yang dewasa kayak gini ya. Kalau di tahap yang masih anak kuliahan mungkin ya sebatas kayak pertemanan, ya, kuliah, nilai, ya mata kuliah dan segala macam. Tapi kalau udah selesai kuliah gitu banyak lagi yang harus dibodo amatin.
1: Benar.
0: Semangat
1: banget,
0: buat ya. Teman berdua, buat kamu juga, Bil. Masih panjang.
1: Terima kasih Kak Salsa. Jadi nih Kak Salsa, di fase-fase kemarin itu aku lagi ngerasa quarter life crisis, kayak bingung mau ngapain. Aku nonton podcastnya Prilly Latuconsina. Dan ternyata Kak Prilly itu pernah ngerasain hal seperti itu juga, tapi udah di fase yang dia udah kerja kayak gitu, Kak. Jadi ada dia, dan kebetulan juga Kak Prilly itu kan anak pertama nih, Kak. Jadi pada saat itu masalahnya itu juga ada di pertemanan. Dan kalau misalnya kita nih habis kerja terus ketemu sama orang lain, otomatis energi kita itu kan udah gak full lagi ya.
0: Bener banget.
1: Dan ketika kita bertemu sama orang lain itu tujuannya karena kita pengen recharge energi,
0: gitu. Dan kita meluangkan waktu itu.
1: Iya, bener-bener. Dan sementara ketika dia bertemu dengan teman-temannya, temannya bilang kayak gini, Prilly, kamu kenapa sih kalau datang ke sini selalu kelihatannya lesu dan energi kamu sepertinya kayak udah terkuras abis kayak gitu. Dan di fase itu Prilly jawab, aku kan habis kerja dan capek, makanya aku bertemu kalian untuk recharge energi aku kayak gitu. Kemudian teman-temannya jawab, alah kamu mah kayak gitu aja capek, kamu kan udah kaya, cantik lagi kayak gitu. Nah, yang dimasukkan Prilly itu dia datang untuk recharge energi, tapi teman-temannya malah adu nasib jatuhnya kayak gitu kan Kak. Jadinya
0: termasuk di usia-usia segini tuh udah berani cut off, walaupun mungkin di masa-masa kuliah akan cut off, tapi kan kita juga butuh orang untuk kerja sama tim lah apa ya kan. Cuman kalau di usia dewasa kayak gini nggak apa-apa, cut off aja.
1: Iya benar Kak,
0: karena itu panjang sekali ceritanya ya kalau kita sama orang toksik.
1: Betul banget.
0: Begitu, Kak. Sedikit banyaknya. Jadi ya gitu, pertemanan semakin mengecil sih.
1: Betul,
0: semakin
1: sih,
0: kita dewasa gitu dan terasa sekali. Tapi enggak apa-apa. Itu
1: benar banget.
0: Itu enggak apa-apa banget dan kamu harus siap dengan ketidakramaian itu ya, ketidak banyak percakapan misalnya. Ya kita harus menyibukkan diri, jangan banyak galaunya, jangan jadi apa ya? Tidak senang sama diri sendiri.
1: Benar banget Kak Salsa, karena teman itu yang paling deket ya diri kita sendiri, betul kan Kak?
0: Dan jumpa sama orang terus ngeluh, ih aku sendiri banget nih, no ya, belajar sedikit demi sedikit, iya aku lagi sibuk melukis akhir-akhir ini, ceritakan hal-hal seperti itu kalau bisa banget. Kamu hobinya apa sih?
1: Menulis.
0: Oh iya, kan kemarin kita udah bahas.
1: Kok kakak sendiri hobinya apa nih? Melukis ya?
0: Aku suka ngedesain. Aku dulu cita-citanya desainer.
1: Oh my god.
0: Kamu
1: kenapa gak dilanjutkan kakak?
0: Iya begitulah fase kehidupan ya sayang ya. Jadi kita maunya apa, kadang kemana, tahu-tahu kesini.
1: Tapi kakak masih ada bakatnya nih. Boleh dong kalau misalnya nanti ada acara kakak yang ngedesain bajunya.
0: Kamu udah follow Instagram aku gak? Cuman aku sekarang Instagram lagi kurang aktif juga ya. Cuman masih ada di highlight aku tentang desain-desain. Dan aku paling aktif dulu waktu COVID itu ya. Jadi banyak banget desain-desain aku yang tiap pagi itu aku duduk di meja belajar, aku menggambar, ya aku desain baju seperti ini perharinya beda-beda gitu.
1: Wow, keren banget sih Kak Salsa.
0: Pokoknya aku setelah aku ngedesain itu aku up ke status WhatsApp, ntar teman-teman aku pada notice, tolong desainin gini.
1: Wow.
0: Ya itu seru sih. Itu di tahap paling seru. Ya tapi sayang banget saya tidak menjadi desainer gitu ya.
1: Nanti deh Kak Salsa kalau misalnya kakak udah nikah, kakak buka butik aja.
0: Amin. Ya Allah pelan-pelan. Memang mimpi itu enggak harus lihat umur ya.
1: Betul.
0: Karena di usia 40-an nanti, ya Allah tapi lama banget ya.
1: Jangan deh, kakak kan sekarang masih muda nih, masih 20-an nanti. Mudah-mudahan di 30 berapa gitu awal-awal.
0: Amin. Ya ampun amin banget. Jadi ya gitu. Kalau kamu apa nih selain menjadi seorang yang suka menulis, ada gak hobi lain?
1: Kalau ditanya, paling ini sih Kak, main badminton.
0: Sport. Berarti kamu energik juga ya, suka olahraga.
1: Lumayan sih Kak, tapi gak terlalu kayak gitu.
0: Untuk ada aja gitu, kalau diajakin bisa, ayo bisa, gitu ya.
1: Kalau kamu ngajak juga boleh.
0: Wow. Iya, kita harus ada sih jalan bareng ini ya.
1: Benar-benar banget, Kak.
0: Kamu lagi baca buku apa sekarang?
1: Nah, itu kebetulan Safa lagi baca bawa buku.
0: Wow.
1: Dan kemarin itu kan ada seminar, workshop.
0: Mm-hmm.
1: Nah, dari komunitas Suara Hati, Kak. Jadi mereka itu mendatangkan penulis yang udah lama menetap di Paris.
0: Wah, keren banget.
1: Dan bapak ini itu, Kak, kalau kakak tahu, dia itu adalah orang asal darinya Pidijaya.
0: Sumpah.
1: Iya, aku gak dari Pidijaya. Terus itu waktu umur 17 tahun. Bapak ini kelahiran 51.
0: Waduh, aku kayak speechless banget, tau gak?
1: Iya, Kak.
0: Coba diceritain dong tentang siapa namanya itu penulisnya?
1: Bapak Ajiullah Hasan Yusuf. Ajiullah Hasan Yusuf.
0: Dia nulis apa gitu?
1: Okay, jadi Kak, ini sumpah keren kali bukunya. Pertama kali bapak itu ngerantau ke Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Tujuannya adalah untuk pendidikan sekolah di Jakarta, dari Pidijaya ke Jakarta.
0: Okay.
1: Nah, namun pada saat itu lagi masa-masanya krisis ekonomi, pemotongan anggaran. Jadi guru-guru yang ngajar di sana itu sangat sedikit, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan seminggu itu mereka bisa dibilang lebih banyak jam kos daripada belajar.
0: Waduh.
1: Nah,
0: okay.
1: Disitulah bapak ini ngelihat, wah ini nggak bener nih kayak gini. Aku datang ke Jakarta untuk belajar, bukan untuk ngabisin duit, kayak gitu. Jadi bapak ini punya cita-cita, waktu kecil itu sampai besar, dia pengen naik pesawat.
0: Wow.
1: Dan kebetulan rumahnya itu deket banget dengan bandara. Sesekali
0: itu di Jakarta?
1: Iya, di Jakarta. Sesekali mainlah bapak ini ke bandara. Kemudian dia kayak tertarik, aku pengen nih naik pesawat ini, kayak gitu.
0: Okay.
1: Dan beberapa kali dia bolak-balik rumah bandara. Dan kemudian pada saat itu dia belum punya paspor, belum punya visa. Dan dia melihat ada apa ya, punya orang kayaknya udah terbuang kayak gitu, tapi masih bisa dipakai.
0: Apa tuh, tiket?
1: Iya kayaknya, Kak.
0: Wow.
1: Itu, dan itu pun kayak yang udah usang banget kayak gitu loh, Kak Salsa. Dan terakhir dia usaha untuk naiknya pakai itu.
0: Wow.
1: Tapi kakak, asal kakak tahu, dia jadi penumpang gelap.
0: Oh my god.
1: Itu jadi penumpang gelap kan, itu ada transit berapa kali, dicek barang-barang ini itu, barang-barang ini itu, berhasil lewat-lewat sampailah dia ke Australia.
0: Wow.
1: Dah.
0: It's such amazing.
1: Yes, betul.
0: Adventure.
1: Sampai di sana sehari dua hari dia aman. Rupanya ada lagi dicek sama bagian yang di sana, ternyata dia disuruh pulang ke Indonesia.
0: Wow.
1: Bilang kayak gini, "Kamu kalau misalnya benar-benar mau belajar, kamu balik lagi ke sini, tapi dengan cara yang baik," kayak gitu, Kak.
0: Okay.
1: Dan dari situ dia dipulangkan ke Indonesia, dia bekerja di sini jualan koran kalau nggak salah. Pokoknya benar-benar berusaha, baru setelahnya dia kembali lagi ke sana.
0: Jadi tiket yang dibuang itu bisa dipakai gitu.
1: Bisa dipakai tapi legal gitu, Kak, ilegal.
0: Okay, gitu. I see.
1: Keren banget sih, Kak. Dan kemarin itu kami datang seminar. Safa kayak speechless.
0: Di mana seminarnya?
1: Di Gramedia, Kak.
0: Wow, di Gramedia sering sih buat workshop gitu.
1: Dan itu kan Safa ngeliat, yang mana sih bapaknya? Karena kan di biografinya itu tahun 50, seharusnya udah tua kan, Kak. Ya Allah, ternyata bapak itu di depan Safa duduknya. Dan kalau bisa kita lihat, seumuran kayak bapak yang tadi yang kakak bilang, Kak Wahidi. Padahal bapak itu udah umur 75 tahun, Kak.
0: Tunggu dulu,
1: 75
0: yang apa Perancis tadi maksudnya gimana?
1: Nah, itu jadi dia merantaunya ke Paris, ke Prancis,
0: ya
1: gitu.
0: Ampun, it's my dream banget.
1: Gitu, bapak itu kuliah di sana, kuliahnya kuliahnya itu kuliah malam, pagi sampai sore dia kerja. Dan sekarang dia udah nikah dan masih menetap di sana. Dan kebetulan kemarin datang ke sini itu cuman untuk sekedar main dan ngisi seminar. Abis itu balik lagi ke sana.
0: Aduh, mimpi itu iya ya, enggak tahu kita kaki kita akan melangkah kemana suatu saat nanti.
1: Benar banget.
0: Kemauan sih ya.
1: Betul,
0: kemauan, Kak. Karena ada orang mungkin kalau udah dipulangin dari negara kita ada rasa-rasa pesimis, sedih gitu ya. Tapi dia ambil yang positifnya, gitu.
1: Betul banget, Kak Salsa. Bahkan kan dia udah nikah nih, Kak. Istrinya kita lihat awet muda banget, Kak Salsa.
0: Orang Indonesia juga.
1: Iya, orang Indonesia, orang Nias. Karena bapaknya bilang, aku gak mau nikah sama orang luar negeri karena orang luar negeri gak tahu masakan Aceh. Sementara lidahku Aceh banget, katanya kayak gitu, Kak. Ya udah.
0: Emang kita lidah asam sunti ya.
1: Betul banget, Kak Salsa.
0: Oke.
1: Dan itu, kerennya lagi, Kak, bapak ini tuh buku pertama itu adalah Penumpang Gelap, buku kedua ini namanya adalah J. Reverendre kalau gak salah ya. Pakai bahasa Perancis, artinya aku akan kembali, itulah dia akan kembali lagi ke Perancis. Dan sekarang kan udah umur 75 tahun nih, Kak, udah ada anak, udah ada cucu juga, masih mau nulis buku keempat, kisah hidupnya dengan istrinya selama di Paris.
0: Ini kamu lagi baca bukunya yang judul apa?
1: lakukan kembali. Dan itu juga Safa gak beli, Kak. Oh, jadi iya? Kemarin waktu seminar itu Safa dapat door prize.
0: Wow. Oh, kamu jawab pertanyaan gitu.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Keren banget sih. Itu kayak rezeki juga ya. Ya. Tapi jadi lebih semangat ya kita kalau ngikut acara kayak gitu.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Wah, such inspired juga untuk ya role model ya bagi anak-anak muda Aceh. Mm-mm. Tetap harus punya mimpi,
1: Betul,
0: harus semangat dan yakin sama mimpinya. Oke, aku mau dong kamu bawa dong bukunya ke sini nanti ya.
1: Boleh, nanti setelah ini aku akan bawa bukunya.
0: Iya, kita mungkin akan baca sedikit dua patah kata paragraf dari buku itu ya. Semoga juga bisa menjadi insight buat teman pro 2. Oke, kita akan back setelah lagu yang satu ini. Tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti dia gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh.
2: Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
3: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pradua. Aduh, Bil, kamu harus mengeluarkan suara kamu. Jangan malu-malu ya.
1: Okay, Kak Salsa. Okay.
0: Dan kamu tahu gak, benar-benar si Bila ini maksudnya bawain buku Paris Je Reviendrai, artinya aku kan kembali, teman Pradua. Ditulis langsung oleh penulis Ali Junlah Hasan Yusuf, dan beliau ini adalah orang Aceh.
1: Betul banget, Kak Salsa.
0: Dan wah, buku ini keren banget sih, menembus Eropa tanpa uang, dan benar-benar based on history ya, benar-benar kisah nyata.
1: Betul,
0: tapi
1: banget.
0: Ringan banget
1: untuk
0: dibaca. Dan Safa ini, oh, aku lihatnya udah baca di halaman 34 atau 35 ya.
1: Masih awal.
0: Tapi gimana sejauh ini? Kamu pas tahu ada orang Aceh nulis, terus ada workshopnya, kamu ini dapat doorpress kan ya?
1: Iya, betul banget, Kak Salsa.
0: Ceritain dong, aku jadi makin penasaran.
1: Nah, jadi kan Kak, waktu itu aku lagi aku lagi buka IG ini, Instagram.
0: Okay.
1: Dan pas banget kegiatan ini tuh posternya baru diposting, banget kayak gitu kan, Kak. Oke, iseng lah ini, hari Minggu gak ada kegiatan, bolehlah aku ikut ini. Aku langsung daftar, kemudian aku ada feeling kayak gini, aku ikut dan kayaknya aku harus dapat door prize-nya. Aku harus nanya, dan aku harus foto nih sama bapaknya.
0: Kamu udah ada afirmasi itu ya?
1: Iya, udah afirmasi kayak gitu kan, Kak. Nah, jadi waktu itu aku telpon lan sama bunda aku kan, Kak. Abis itu, bun, besok kakak ada workshop nih di Gramedia.
0: Okay.
1: Ada datang penulis dari ini. Doain ya, Anda dapat buku, kayak gitu. Mm-hmm. Safa bilang kan sama bunda.
0: Mm-hmm.
1: Abis itu, okay, kata bunda Safa. Padahal Safa kayak cuman iseng aja kan, Kak. Bilang, yes, dapat buku sih ini nanti waktu datang ke sana. Nah, malamnya sebelum datang, taulah kita kadang itu bersahabat dengan Chat GPT.
0: Tempat curhat semua orang.
1: Betul banget. Jadi situ sama bilang sama GPT, "GPT, besok aku ada kegiatan ini nih. Tolong dong gimana ya caranya biar aku bisa dapat door prize." Terus GPT nyaranin, "Kayaknya kamu harus bertanya deh dan juga kamu harus menonjol lah di situ." Dan di situ ketika Safa udah sampai ke sana, dan kebetulan, dan datangnya pasnya jangan telat ya, Kak, karena kalau telat dia ketinggalan materi.
0: Okay.
1: Datang sampai ke sana, duduk di paling depan, udah ketemu sama bapaknya, dan lihat bapaknya ini, yang ini bapaknya, yang di sebelah sana kayaknya istrinya deh, kayak gitu kan. Mulai materi. Waktu buka sesi pertanyaan, Safa ada afirmasi kayak gini, Safa, kamu harus bertanya, terserah dah mau pertanyaan itu kayak modelan kayak mana, yang penting nanya, pasti dapat door prize. Di situ Safa langsung angkat tangan, dan posisinya yang bertanya itu hampir ada 5 orang lebih, Kak.
0: Lima
1: orang lebih, dan di situ dipilihlah Safa salah satu orangnya. Pertama, kamu Kak yang baju biru, terus kakak yang baju warna hijau. Kebetulan Safa pakai baju warna hijau. Safa masuk ke urutan ketiga untuk penanya.
0: Bener-bener lampu hijau banget,
1: lampu
0: ya.
1: Lampu hijau banget, Kak Salsa. Kemudian waktu udah penanya satu, seharusnya masuk penanya dua si baju biru dong, Kak, karena udah ditandain tadi. Tapi rezekinya lagi di situ Safa yang dijadiin penanya kedua.
0: Waduh.
1: Kok bisa aku nih penanya kedua? Okelah, enggak apa-apa, langsung aja bertanya. Dan kemudian waktu udah masuk ke sesi bagi-bagi hadiah, ternyata yang dapat buku itu hanya penanya satu dan penanya kedua, Kak. Penanya ketiga itu udah dapat kayak door prize dalam
0: bingkisan gitu ya.
1: Bingkisan kayak gitu, kayak Safa kayak langsung speechless. Ya Allah, ini betul.
0: Kamu nanya apa kalau boleh tahu waktu itu?
1: Jadi waktu itu Safa nanyanya kayak gini, Kak. Bapak, jika saya memiliki cita-cita jadi seorang penulis, hal apa yang bisa saya lakukan dari sekarang di masa-masa kuliah? Dan jika saya tertarik untuk kuliah ke luar negeri, namun sekarang belum memiliki kesempatan untuk ke sana, hal apa juga yang bisa dimulai dari di kampus, Pak? Dari situlah bapak yang langsung jawab pertanyaannya, Kak.
0: Ih, keren banget. Aku suka banget sama kegiatan-kegiatan yang inspiratif gitu, tau enggak? Dan aku salfok ya, dari tadi kamu bilang Safa gitu. Kalau bahasa Perancis, Safa itu artinya kayak bertanya lah. Safa Biang gitu, apa kabar gitu. Biang, baik gitu. Jadi kayak, wow, itu hanya cocokologi aja ya. Aku dari tadi suka banget harum-harum buku semerbak. Aku kipas-kipasin karena bukunya wangi banget.
1: Lebih wangi dari uang ya, Kak.
0: Tapi kan kita butuh uang juga buat beli ya. Enggak juga, deh, ini aja hadiah ya.
1: Rezeki banget sih sebetulnya.
0: Tapi suka banget ya cium aroma buku tuh, kayak ada ketenangan gitu.
1: Iya, betul.
0: Ada gak ya parfum yang punya aroma kayak gini? Nih, ASMR dulu, ASMR. Oke, teman Pradua. Jadi ya emang kayak gitu, kalau kita udah suka sama sesuatu, jalanin aja.
1: Betul.
0: Terus kalau ada kesempatan pergi atau ikut seminar, ah gaskan aja,
1: terabas aja sih kata ya. Aku teh
0: Safa aja sendiri pergi ya.
1: Betul, Kak Salsa siang bolong.
0: Jadi jadi jangan ya, walaupun mungkin bisa aja ajak teman, tapi ya mungkin temennya kayak enggak atau betul. Sibuk gitu ya kan. Kamu juga jangan ikut-ikutan ya, udah enggak jadi. Harus
1: betul
0: ikut
1: banget, Kak Salsa. Dan lucunya lagi Kak, aku kan ke Gramedia tuh baru 2 kali nih. Jadi pada saat itu aku pikirnya udah terlambat karena udah lewat 12 menit.
0: Oke,
1: jadi palang mobil untuk masuk itu lagi dibuka.
0: Oke.
1: Sementara kita harus masuk dari sisi parkiran motor kan Kak.
0: Iya.
1: Udahlah aku terlambat aja dari yang mobil gitu Kak. Terus pas aku keluar, tiketnya mana ya? Kayak gitu. Dan waktu itu nanya ke bapak, bilang ke bapak parkirnya, "Bapak, maaf, tadi saya langsung terobos masuk dari yang bagian mobil. Jadi enggak ada tiketnya." Dan di situ ternyata kan harus dibuka kan, nggak bisa otomatis. Aku buat antrian panjang ke belakang.
0: Tapi bisa kan?
1: Bisa. Okay. Tapi bapaknya harus buka dulu pakai alat Kak, tentunya palangnya. Okay.
0: Kamu bayar parkir juga?
1: Bayar.
0: Kena berapa itu?
1: 3.000 sih Kak.

0: di fase aku lagi suka sama orang kak di masa SMA. Kemudian aku bingung nih, aduh perasaan ini nggak bisa dibiarkan, aku nggak bisa ngungkapin juga, aku nggak mungkin dengan, dan dianya ini kan orangnya yang famous ya kak, banyak juga yang suka sama dia. Ya udahlah ikutin aja nih lomba, ungkapinnya lewat tulisan ini, dan akhirnya aku tuangkan lewat tulisan itu kak, walaupun agak alay ya sebetulnya.
1: Tapi kan kenapa ya, emang kadang-kadang pemicu ketika kita lagi jatuh cinta atau lagi virus merah jambu ini, antara kita yang nggak bergerak sama sekali atau ada pemicu lain yang bikin kita jadi semangat gitu.
0: Betul banget.
1: Dan berkembang.
0: Betul.
1: Dan ya cari yang positifnya ya. Ini tuh termasuk yang positif loh, kamu mengungkapkan lewat kata-kata gitu ya kan. Aduh, ada nih cerita laut. Wah, bacain gak ya?
0: Boleh.
1: Panjang juga ini rupanya. Jadi ini kayak puisi gitu ya?
0: Iya, Kak.
1: Oke, jadi tema spesial laut. Laut terbentang luas di bawah langit yang penuh dengan kehangatan. Laut yang terbentang luas terlihat sangat menyejukkan bagi para penikmatnya. Puitis banget ya. Kita baca satu paragraf lagi deh. Memeluk hangat jiwa dan hati para penikmatnya dengan membawa seribu kesejukan. Kamu dapat inspirasi ini dari baca-baca buku juga?
0: Iya, betul, Kak. Jadi pada saat itu rajin banget, Kak. Kalau udah pulang sekolah, pasti datang ke perpustakaan yang ada di dekat sekolah, terus itu buka buku, dan itu datangnya juga sendirian, tulis perkata-perkata, bukan yang langsung majul kayak gitu kak. Jadi kertas kecil dulu, misalnya dapat ide sekarang tulis ini, nanti dapat ide lagi tulis di handphone, jadi idenya itu disambung-sambung kayak gitu kak.
1: Iya, dan kalau ditanya harus mulai dari mana, ya dimulai aja dulu ya, walaupun kita bingung nih menulis apa nih,
0: gerak aja dulu,
1: apa yang kelihatan aja dulu, tulis deh. Bapak Sapam nampak nih lagi berdiri, yuk udah narasikan aja. Ntar itu ya, kalau kita suka membaca ada bank kata, jadi kita di kepala tuh kadang-kadang aduh nggak tahu nih mau menyambungkannya apa lagi, karena banyak baca jadi kita tahu menulis apa setelah itu. Tapi sampai saat ini masih nulis-nulis seperti ini?
0: Masih kak, jadi terakhir kali kemarin itu di bulan Mei sih sebetulnya. Safa ada nulis satu puisi, dan puisinya itu juga kita bilang gak diperlombakan ya, tapi ada nilainya kayak gitu kak. Jadi apakah puisi ini lolos kurasi dan bisa dijadiin buku atau enggak. Dan alhamdulillah kemarin puisi yang kayak menurut Safa lumayan aneh itu ternyata lolos kurasi kak.
1: Wow, yang menurut kamu gak banget itu.
0: Iya betul, gak banget ternyata lolos juga.
1: Kenapa bisa gitu ya? Kadang-kadang hal yang gak kita aduh kayak ecek-ecek aja lah istilahnya.
0: Betul banget.
1: Tapi itu pula yang membawa kita.
0: Yaps, bener banget.
1: Wow, itu kayak keberuntungan juga sih, dan privilege yang mungkin bisa jadi karena kita bodoh amat ya.
0: Bisa jadi kali ya, kalau misalnya kita overthinking, aduh lolos gak ya?
1: Iya, lolos. Malah yang kita pikirin itu sama kayak buat janji ya. Kita janji tanggal ini ngumpul ya. Ah, gak jadi. Giliran giliran gak dibuat janji, malah jadi.
0: Gak jadi.
1: Anyway ya, teman Pradua, ini Safa udah baca di bab 8, judulnya Nostalgia. Oke, jadi di paragraf pertama ini, di kalimat pertama, entah mengapa pesawat itu lewat membelah langit di atas kediamanku. Ini tuh kayak pesan yang deep banget. Kayak dia lagi bercengkrama sama diri sendiri. Aku bisa bayangin lagi banget, aku bisa bayangin kalau kayak gimana ya, kita lagi di pesawat nih. Emang ya kata-kata itu bisa banget buat kita tuh jadi berada di posisi itu.
0: Nah, kita mainin.
1: Yang kamu baru baca beberapa lembar ini, apa yang bisa kamu sampaikan?
0: Kalau misalnya bilang cita-cita itu, kalau kita bilang gak cuman sebatas apa yang ada di depan mata. Terkadang sesuatu yang belum terlihat pun bisa jadi bagian dari cita-cita kita.
1: Oke, ini kan nostalgia ya, dan ini kayak aku lihat cuman selembar setengah gitu, gak sampai setengah juga. Tapi memang deep banget nulisnya, gak berat pembahasannya. Jadi mungkin kalau kamu ngelihat bukunya lumayan tebal ya. Berapa halaman kah ini? Wow, 300-an gitu ya, 377 teman berdua. Tapi kalau orang yang suka membaca apalagi novel, enggak terasa sih. Seminggu mungkin udah.
0: Benar, kalau misalnya rutin seminggu.
1: Sehari udah. Enggak juga ya.
0: Enggak kayaknya.
1: Aku pernah ya, enggak setebal ini juga, tapi karena emang penasaran, enggak tidur aku baca sampai subuh. Karena aku penasaran banget. Gila sih ya. Oke, teman berdua, kita jeda sejenak setelah lagu yang satu ini. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta

Hutan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Seneng banget teman Pradua. Akhirnya aku dan Safa tidak hanya berdua. Betul. Kita kedatangan. Waduh, ini badas banget ya. Oh, satu.
1: Keren banget sih.
0: Suaranya udah masuk. Ayo kita sapa dulu. Halo Naura.
2: Halo, halo Kak.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya tapi seru banget loh sebenarnya tadi cerita dikit, Safa dan Naura ini sebenarnya nggak deket-deket banget. Betul, tapi semenjak magang ya. Jadi bestie ya, bisa
2: magang
0: gitu ya,
2: mempertemukan.
0: Yes. Coba kenalin dulu dong, Naura ini siapa, jurusan apa, kuliah di mana, dan lagi sibuk apa aja sekarang?
2: Halo, nama aku Naura Kamila, aku jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, dan apa lagi?
0: Dan saat ini sedang
2: menjalani magang di RRI Banda Aceh.
0: Wow, selain itu dong, kegiatan perkuliahan kan ada yang kegiatan
3: yang
0: lainnya
3: tuh, yang kayak agak sparring-sparring gitu.
0: Apaan sih sih sparring?
2: Sparring enggak.
0: Coba ceritain dong, kita jadi pengen tahu ya, kepo banget.
2: Di kuliah aku ikut organisasi.
0: Mm-hmm.
2: Kayak HMP gitu.
0: Oke. Okay.
2: Terus sama UKM taekwondo.
0: Waduh, keren banget.
2: Hiya ini.
0: Wah, dan kabarnya kamu udah sabuk hijau ya?
2: Iya. OTW naik biru.
0: Waduh, segen banget ya.
1: Takut, jangan ditendang ya.
0: Eh, ceritain dong awal mulanya tertarik dengan taekwondo dari sabuk apa ya? Sabuk putih ya,
2: iya,
0: awalnya.
2: Putih dulu.
0: Oke, okay, ceritain dong.
2: Awalnya SMP sebenarnya pernah masuk taekwondo, cuman terhenti karena ujian akhir.
0: Okay.
2: Terus SMA pingin masuk lagi, tapi kayak nanggung gitu karena sibuk untuk mengejar kuliah.
0: Okay.
2: Jadi kayak kuliah aja deh masuk UKM taekwondo, kan ada
0: ada wadahnya ya.
2: Ada wadahnya. Jadi pas setelah PBAK baru mendaftar.
0: Oke.
2: Okay. Ke UKM taekwondo itu.
0: Tapi so far gimana, enjoy kuliah taekwondo sama organisasi? Kan banyak tuh ya. Nah, gimana kamu?
2: Enjoy sih selama ini.
0: Wow, enggak usah diragukan lagi. Semester 4. Waduh, semester 4 ambil magang, masih aktif taekwondo juga, masih organisasi HMP ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Bagian apa kalau boleh tahu? Hah? Oke. Okay. Iya, deketin lagi ya mic-nya Nora ya. Ya mohon maaf ya pendengar, memang kadang-kadang kita tuh kalau ngomong kadang-kadang aduh mikrofon kemana gitu ya, saking asiknya. Eh tapi emang ngebagi tugas kayak taekwondo, tapi emang kamu suka sendiri kan, biasa cewek suka nari ya, suka ikut yang feminim-feminim gitu. Makeup class kamu ikut gak?
2: No.
0: Ini Naura.
2: Kok kayak tahu banget ya.
1: Tapi kita udah bangun chemistry lamanya.
0: Chemistry yang cuma beberapa hari itu aja. Oke, okay, dari Naura dong. Kamu suka enggak yang kayak kelas-kelas make up, menjahit?
2: Enggak, tapi kalau Naura ada yang ngajak-ngajak gitu. Cuman kayak mahal ya.
0: Tapi ada yang gratis Naura, yang kayak misalnya seminar misalnya gitu, yang apa belum mungkin ya.
2: Belum tahu.
0: Tapi tertarik kalau diajakin mau ikut?
2: Mau sih.
0: Mau. Wah, Safa nih, kamu
2: info dong.
0: Info dong.
1: Oke, nanti boleh kita main bareng ya.
0: Info. Ya. Naura suka baca enggak? Karena kan Safa ini suka baca buku juga dia. Kalau kamu suka enggak? Novel-novel gitu atau buku ensiklopedia?
2: Waduh, ya kan? Berat banget. Udah kuliah berat.
0: Curhat jadinya dia nih. Tapi kamu Safa lebih suka apa? Nonton, baca buku atau apa hobinya?
2: Nonton sama baca novel, cuman tergantung mood.
0: Oh, tergantung mood. Tapi yang penting taekwondo enggak mood-mutan ya.
2: Enggak dong.
0: Aduh. Aku sebenarnya mau kasih nampakin ke pendengar, tapi karena kita radio ya enggak tahu ya gerakan-gerakan
2: iya,
0: gimana.
2: Dengar suaranya aja.
0: Aduh. Oke, okay. Dan kabarnya kamu juga ikut lomba ya?
2: Iya, pernah ikut.
0: Tahun lalu itu?
2: Iya, tahun lalu 2025.
0: Oke, ceritain dong kemana kamu ikutannya?
2: Ikut Setda Championship.
0: Wow,
3: keren banget.
0: Waduh.
2: Di BMA.
0: Kita jadi speechless ya, Safa.
3: Aduh, kakak kita ini. Aku ngebayanginnya udah kayak kebanting-banting, campak-campak. Keren sih Mbak Naura.
0: Ya gitu lah ya. Tapi ada sensasi tersendiri ketika di panggung taekwondo itu, Nora?
2: Ada dong, kayak kalau misalnya ada masalah tuh tinggal tendang
0: target. Waduh.
2: Ada pelampiasan.
0: Waduh, yang selama ini terpendam di panggung taekwondo itu ya dihempaskan semua.
2: Iya, betul.
0: Waduh, itu lawannya cowok, cewek, cewek ya?
2: Cewek dong.
0: Cewek.
2: Kalau cowok mati.
0: Tapi bagus juga ya kita kalau punya ilmu bela diri ini.
2: Iya, menjaga untuk, diri.
0: Betul banget. Apa pesan kamu buat para wanita di luar sana gitu untuk yang ya ini termasuk olahraga ya kan taekwondonya.
2: Iya,
0: oke.
2: Termasuk olahraga.
0: Oke.
2: Apalagi di zaman sekarang kan banyak banget kejadian dibully lah atau apa. Saya pernah mengalami juga ya.
0: Oh iya.
2: Ya.
0: Oke.
2: Pernah. Jadi karena itu pingin ikut taekwondo biar bisa membela diri sendirilah.
0: Dibully kenapa? Ih, tapi emang ya kadang-kadang di masa-masa sekolah itu ada aja ya yang usil-usil.
2: Iya.
0: Tapi kalau boleh tahu kamu emang suka diapain? Dihilangin kotak pensil gitu atau gimana?
2: Terlalu simpel.
0: Berarti berat banget
3: ini ternyata ya now.
0: Curhat dong now.
2: Biasalah di sekolah tuh kayak ada ejek nama bapak.
0: Oh iya iya. Iya lagi itu kayak udah apa gitu ya.
2: Iya.
0: Aduh itu sakit hati juga tuh kita bagi sebagai anak yang pengennya tenang-tenang aja, enggak mengusik orang, tiba-tiba ada aja gitu ya yang ngusil-ngusilin. Oh, kamu sering mendapatkan itu ya?
2: Iya, terus bully verbal kan aku sendiri tuh enggak pernah menampakkan marah ke orang.
0: Oh,
2: jadi
0: okay.
2: Mereka jadi
0: semena-mena.
2: Semena-mena gitu.
0: Oke, okay. Salah satu contohnya kalau boleh tahu?
2: Ya kayak bully verbal gitu, kayak usil jahil lah.
0: Sering ya?
2: Iya, sering.
0: Waduh, ada pesan enggak mungkin mereka lagi mendengarkan Naura saat ini? Hei, sapa dulu dong yang bully kamu.
2: Hai pembuli.
0: Aduh. Tapi kita tetap harus berbuat baik ya. Kita tidak boleh juga mengikuti hal-hal yang buruk ya. Ya semoga orang-orang yang pernah membuli juga belajar dari kesalahannya bahwa itu tidak baik gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke, sampai semantap ini mau ke sabuk biru loh. Sapa kamu? Kita warna apa dulu ini? Kita kemarin bahas hobi warna ya. Itu warna kesukaan kamu biru.
3: Warna biru. Iya, tapi aku enggak bisa yang si itu biru.
0: Birunya beda konsep ini.
3: Beda konsep.
0: Iya, konsep. Iya, dong. Kemarin kita cerita-cerita soal warna kesukaan. Nah, kamu warna kesukaannya apa?
2: Warna kesukaan.
3: Merah ya?
0: Kok so tau banget sih sama dari tadi?
2: Siapa ya? Kok so tau?
3: Aduh.
0: Sama diam dulu deh.
2: Oke. Biru juga sih.
0: Oh biru, pantesan chemistry-nya tuh ada ya. Oke, habis ini beli outfit kembar ya.
2: Kembar, ya kembar.
0: Sekarang lagi sama-sama juga sih pakai PDH ya. Cuman warna abu ya.
2: Abu.
0: Abu. Oke, teman peradua dan seru banget buat semoga betah ya Nora ya. Tinggal seminggu lagi magangnya.
2: Seminggu lagi, sedih banget.
0: Aduh. Nampaknya nanti kita ada kenduri kecil-kecilan. Untuk melepaskan mereka, tapi so far enjoy ya di sini,
2: enjoy
0: Naura.
2: Enjoy banget sih.
0: Gimana perjalanan kamu dari awal menginjakkan kaki di RRI?
2: Awalnya terharu ya.
0: Ini dramatis banget ya papa ya. Keekel. Aku udah nggak sanggup ngomong lagi sama Gen Z ini. Oke, kenapa tuh terharunya?
2: Karena menginjakkan RRI kayak nggak nyangka aja nggak sih?
3: Nyangka sih.
0: Nyangka sih, itu nyangka. Iya, mungkin di kamu enggak nyangka gitu. Oke.
2: Karena awalnya kan untuk magang ini awalnya bukan di RRI.
0: Oh,
2: awalnya,
0: gitu.
2: Awalnya milih Humas UIN, cuman kayak kebanyakan mereka mau selesai, enggak mungkin kan magang sendiri gitu di situ. Jadi nyari teman kata si Eca, masuk aja RRI itu masih ada slot.
0: Oke.
2: Ya udah Nora masuk ke RRI. Terus kita menginjakkan kaki sini 2 Juli ya.
3: 3 Juli.
0: Ya ampun udah lama ya.
2: Iya.
0: Kita sudah kita sudah berpapasan saat itu.
2: Sudah.
0: Dan kita tidak bertegur sapa.
2: Iya.
3: Agak berat nafasnya tau.
0: Traumatis banget. Karena mereka punya kesibukan sendiri teman perdua. Jadi kalau penyiar itu datang ya udah masuk studio. Kalau anak magang ya udah mereka ada pembagian tugas kan.
2: Betul banget.
0: Tapi kita berpapasan tapi kayak ya udahlah.
2: Iya.
0: Tapi kocak juga ya, sekarang kita jadi bercengkrama di sini karena mereka sudah ditugaskan di sini akhirnya.
3: Yes, seru banget sih temukan salsa yang centil dan lucu.
0: Terima kasih. Well, nice to meet you all. Aku tuh senang banget kalau jumpa anak magang yang aktif kayak kalian ya. Sama-sama. Oke, teman pro 2, mereka bakalan mau cari makan siang juga sama mungkin kayak kamu teman pro 2 ya, sama kayak kita. Emang ini waktunya waktu udah alarm perut ya.
2: Alarm perut.
0: Jadi kita putarkan beberapa lagu sembari juga nanti kita lanjutkan lagu religi dan menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Oke, teman pro 2, tetap stay tune di 92,6 FM teman terbaik kamu. Remember.

0: Tuan Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh. Jauhi jendela dan kaca. Jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: waiting here.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Siang teman Pradua di jam makan siang ya, di pukul 13:39 waktu Indonesia Barat. Take your time teman Pradua buat ya makan siang, sholat dan juga istirahat.
1: Namun kau mengingat.
0: Sekarang kita putarkan The Potters ya dengan lagunya Terlanjur Benci. Sebenarnya nggak boleh kita benci-benci banget ya teman Pradua akan suatu hal, karena takutnya ujungnya malah kita jadi cinta. Oke, bakalan menemani kamu terus teman Pradua sampai pukul 3 siang nanti.
2: Mau tanya apa lagi, Ade?
3: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
2: Iyo Ade, hujan dia marah.
3: Ih, masa hujan juga bisa marah?
2: Begini Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takar ruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitulah.

0: minum dulu ah.
1: Kenapa sih aku gak dihabiskan? Tanggung tahu, dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong.
2: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
0: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.

kesehatan? Tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: olahraga tapi nggak tahu dari mana. Kalau di yang nyoba berat-berat langsung kayak gimana gitu ya teman pura dua. Mau dijadwalin, ntar ujung-ujungnya jadi mager.
1: Hanya bisa.
0: So iye banget ya kan. Tapi teman pura dua jangan patah semangat. Yang namanya hidup sehat ya kan. Kita harus mulai dari yang tipis-tipis dulu. Jadi ya teman pura dua, kalau kamu sekarang tuh lagi pengen hidup sehat ya kan, pengen banyak lebih bergerak ya, lebih atraktif lagi, lebih menjaga pola hidup sehat, dan pengen mulai dari olahraga dulu.

asik-asik aja dulu teman peradua. Tapi apa yang asik itu? Kayaknya olahraga ya udah ada pola-polanya ya. Tapi kalau dimulai dari jalan ya teman peradua mungkin bisa. Ya jalan-jalan aja, bukan dengan sepatu roda ya. Jalan kayak mungkin habis, bukan jogging ya. Kalau jogging kan pasti lari-lari kecil ya mungkin teman peradua. Nah ini jalan aja teman peradua, itu udah bisa disebut juga olahraga ya. Benar-benar jalan, benar-benar bergerak, moving ya. Dan harus benar-benar niat juga ya teman peradua, bukan jalan ke kedai terus beli jajan banyak-banyak, aduh makan dulu. Tapi teman peradua ada nih senam asik yang mungkin bisa kamu ikutin, yaitu senam line dance. Kita tahu ya dance itu mungkin kayak buat asik-asikan, tapi ternyata ini juga bisa menjadi olahraga yang asik.

0: Di suasana Balai Desa Kesongo ya, Taman Peradua, Kecamatan Kandung Gadem, Kabupaten Bojonegoro, ini di Jawa Timur. Mereka ini semarak banget saat puluhan warga bersama prajurit TNI mengikuti sosialisasi senam line dance.
1: Walaupun aku tahu bayanganmu.
0: Jadi ini diperkenalkan juga sebagai alternatif olahraga rekreasi, Taman Peradua, yang menyenangkan sekaligus juga mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat. Jadi olahraga yang dibawa asik ya, bisa dicoba ini, Taman Peradua.

0: Agustus siapa? Hari radio bukan bulan Agustus kali. Udah sok tahu salah lagi gimana?
1: Ya udah, sorry
0: Lomba,
1: sorry ya Bang ya.
0: Saya nggak kasih lagu karena salah ya.
1: Iya orang Bang ini kamu nggak.
0: Oke, arti kemerdekaan apa nih Fitri? Silakan.
1: Kenapa?
0: Menurut kamu arti kemerdekaan bagaimana?
1: Hari kemerdekaan itu adalah hari lahirnya pahlawan-pahlawan Indonesia gitu Bang.
0: Hari lahirnya pahlawan?
1: Iya Kak.
0: Saya nggak tanya hari, arti kemerdekaan menurut kamu.
1: Arti kemerdekaan itu semua merdeka, kita merdeka.
0: Ya, udah lagunya apa Fitri?
1: Ya Allah.
0: Udahlah. Apa lagunya?
1: Cuma
0: saja
1: Arjuna
0: ya.
1: Ada apa?
0: Ada salamnya silakan, tiga orang aja salamnya silakan di sini.
1: Iya, janganlah tiga orang apa sama spesial.
0: Ya sudah, kita cukupkan ya. Terima kasih. Mau salam tiga orang atau saya cukupkan telepon ini?
1: Oh iya. Ini masih dua sasam ya.
0: Satu.
1: Yang mengerti bakal lihat sama.

38,19% dari total

0: Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarinlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Gak semuanya harus dipaksain ya teman para dua. Kalau lagi capek ya udah istirahat dulu, dikasih jeda dulu, jangan terburu-buru apalagi memaksakan diri. Entar kamunya juga yang rugi. Seperti Ariana Grande, teman pro 2 ya, yang ngumumin akan mengambil jeda panjang atau hiatus dari sorotan publik dan kegiatan hiburan setelah menyelesaikan rangkaian tur konsernya. Yaitu Eternal Sunshine Tour yang dijadwalkan berakhir pada 1 September 2026. Bisa dibilang dia tuh aktif banget ya teman peradua, tapi alasan istirahat dia memang karena benar-benar berhenti sejenak karena menjalani jadwal musik dan film yang benar-benar sangat padat dan menguras energi juga pastinya ya teman peradua, dan tentu juga menghindari pengawasan serta komentar publik yang terus-menerus mengenai kondisi fisik dan penampilannya. Kalau udah dikritik sama netizen itu, aduh ya, kalau enggak kita jeda sejenak itu bakalan overthinking terus ya teman berdua. Kita bukan artis aja kalau dikomentarin juga kepikiran ya.

Dan bisa dibilang Ariana Grande ini punya rencana untuk kedepannya. Dia ingin menutup masa turnya dalam kondisi sehat dan bahagia, juga tidak meninggalkan dunia musik selamanya ya, tapi milih buat fokus rehat dan menikmati waktu pribadi di luar pekerjaan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Selamat siang teman peradua. Wow, aku nggak sendirian lagi. Sudah datang Safa dan Naura di sini. Gimana? Udah kenyang? Udah istirahat? Udah cukup semua semuanya?
1: Udah nih. Udah nih.
0: Ih, semangat dong.
1: Kami udah istirahat sih, tidur juga udah. Cuman kami lagi belum makan. Ada nasinya di sana. Cuman kami kalau sama pribadi belum lapar sih kak. Jadi nanti selesai dari sini aja baru makan.
0: Kenapa malu ya sama aku?
1: Iya.
0: Jangan malu-malu. Jangan malu-malu, anggap aja rumah sendiri ya. Oke, Naura gimana? Udah makan, udah istirahat, udah sholat, udah semuanya?
2: Udah istirahat, udah sholat, belum makan.
0: Udah mau jam 3. Teman peradua jangan contoh mereka ya, kecuali mereka memang belum lapar ya.
1: Kalau enggak salah sendiri udah makan.
0: Udah dong. Ah, gimana sih? Anyway, tadi aku bacain berita ya tentang Ariana Grande yang milih istirahat dulu daripada lanjutin aktivitas dan rutinitasnya, karena memang kalau bisa dilihat dari segi fisiknya dia tuh kurang sehat ya mungkin ya, dan mau istirahat sementara juga. Kalian pernah nggak di posisi kayak gitu, lagi capek banget, ah udahlah, misalnya nih sosial media udah ngelihat orang nanti ngebanding-bandingin diri, terus ya udah deaktif dulu.
2: Gimana ya jawabnya?
0: Gimana? Atau ya? Kamu nggak ada ngerasa kayak terbandingi gitu, Naura misalnya, karena mungkin kamu sudah badas ya.
2: Badas. Pernah lah pastinya ngerasa insecure, ngerasa kayak orang kok lebih hebat gitu daripada kita sendiri gitu.
0: Mungkin orang nggak bilang gitu, tapi kitanya ya yang ngerasa.
2: Iya ngerasa.
0: Aduh. Dan itu deep banget dan bisa kebawa overthinking, apa aku sekurang itu ya.
2: Iya betul.
0: Tapi Naura punya gak tips biar enggak terus-terusan ngebandingin diri gitu?
2: Percaya aja sama diri sendiri, karena tiap orang beda-beda ya. Tiap orang perjalanannya itu beda-beda, dan gak semua hal tuh harus sama gitu.
0: Gak bisa dipaksain juga.
2: Iya gak bisa dipaksain, tiap orang prestasinya dan kelebihan dan kekurangannya tuh beda-beda. Jadi percaya aja sama diri sendiri dan konsisten sama apapun yang dilakukan.
0: Iya
2: gitu.
0: Dan yakin ya. Kalau nggak yakin kan oleng juga kita ya.
2: Iya betul.
0: Dengar persepsi orang, kamu tuh nggak boleh gini karena kamu orangnya gini. Ah ya, ya. Kita ikutin tuh abis dah.
2: Kepikiran terus kan.
0: Bener banget. Safa gimana Safa?
1: Kalau sama pribadi hampir sama ya kak, kayak Naura tadi pertanyaannya.
0: Pertanyaannya apa tuh? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Makanya makan dulu Safa, biar fokus. Ini loh, jadi kamu tuh pernah gak sih ngedeaktif kayak sosial media? Karena ngerasa kayak ngelihat orang, wah dia dapat prestasi ini hari ini, besoknya dia udah ikutan ini, ikutan itu, ya kan? Ada aja tuh medali di lehernya udah bertumpuk-tumpuk.
1: Oke, mungkin pernah ya kak, tapi kalau sekarang udah lebih ke aware sih sama diri sendiri dibanding ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Better kita ngebandingin diri kita sendiri sama diri kita yang sebelumnya kayak gitu. Jadi refleksi diri sih kak, lebih ke refleksi diri, terus itu kita coba lihat diri kita yang dulu itu gimana, yang sekarang itu gimana, dan kalau misalnya dulu itu kita kurang baik, usahain sekarang jauh lebih baik dan mulai lagi untuk berprestasi kayak gitu.
0: Kamu pernah nggak misalnya pengen di suatu chapter tuh berubah ya kan? Ya misalnya sesimpel ngomong di depan kamera ya. Pasti ada aja ya kan? Alah, ngomong apa tuh di depan kamera? Mungkin teman-teman kamu juga buat lucu gitu ya. Pernah nggak? Mungkin bukan kayak gitu ceritanya, beda-beda tipis seperti itu. Pernah nggak, Safa?
1: Pernah sih kak, tapi kalau sekarang itu udah jauh lebih enjoy.
0: Iya lebih enjoy gimana tuh? Oke, jadi seperti itu ya, lebih enjoy, lebih bawa diri lebih aware lagi dan fokus tentunya teman peradua biar enggak terombang-ambing ya. Alright teman peradua, kita jeda sejenak setelah lagu yang satu ini. Stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu.

0: mungkin ya teman peradua, peralihan dari SMA ke kuliah pasti ada bedanya, iya kan Naura?
1: Betul sekali.
0: Iya. Yeah. Anyway, Naura tadi katanya alumni SMA 4.
1: Iya, yeah, okay. SMA 4.
0: Kemudian melanjutkan kuliah dengan tentu aja udah berbeda ya, teman-temannya beda, terus lebih spesifik lagi milih jurusan KPI.
1: Iya, yeah, betul.
0: Apa yang paling dirasakan now? Apa istilahnya culture shock waktu sekolah gitu?
1: Ya, pasti dari pertemanan beda ya. Kayak kalau kuliah tuh kita harus benar-benar cari sendiri, karena kalau SMA mungkin berbaur karena emang satu kelas. Kalau ini kan beda MK, beda lagi temannya.
0: Iya, benar. Ya aku ngerasain juga sih. Tapi dulu waktu semester 1 itu masih semuanya satu MK, satu unit.
1: Iya, itu.
0: Oh iya, sama.
1: Sama kalau satu semester, tapi udah ke dua semester tuh udah beda lagi, yeah, karena kan ada namanya war KRS.
0: Oh iya, benar banget. Itu kalau kita telat ya kan bisa dapet. Aduh, milih-milih ini dosen killer ya ini. Tapi kayak gitu, tapi seru ya.
1: Seru banget.
0: Dan pastinya ya ketika ada perbedaan itu ada plus minus juga nggak sih?
1: Iya, banyak sih.
0: Dan nggak bisa tuh kalau di kuliah circle ini, bisa aja sih ya kalau satu geng kayak ngambil satu mata kuliah yang sama-sama gitu.
1: Iya, bisa aja. Kayak Nora ada sama temen sering ambil KRS bareng, jadi kami janjian kayak ayo ambil KRS nih, kita call, terus kita nyari
0: diskusi
1: KRS
0: lah ya
1: gitu. Ya diskusi bareng gitu.
0: Aduh, itu seru sih, part paling menegangkan juga kalau nggak dapet kelasnya. Ya udah, anyway Safa comeback setelah sibuk tadi ya, sibuk banget ya ibu ya. Safa, kita lagi bahas nih peralihan SMA ke kuliah sama Naura tadi, udah pasti beda banget. Ya, ya. Dan apalagi kalau Safa ini kan merantau ya.
2: Iya, betul.
0: SMA merantau gak?
2: Enggak, SMA itu emang dari sana. Ibu Matang Siantar.
0: Oke, kemudian kuliahnya merantau ke sini.
2: Iya, betul.
0: Lebih bedanya apalagi tuh? Selain mandiri deh.
2: Oke, jadi selain mandiri itu bedanya Kak, yang biasanya apa-apa kita dibantu sama orang tua, sekarang kita harus ngapa-ngapain itu sendiri. Dan waktu pertama kali datang ke sini, kultur shock Safa itu ada di bahasa Kak.
0: Oh gitu?
2: Iya, bahasa. Bahasanya itu kan beda banget ya Kak, kalau kami di sana itu pakai bahasa benar-benar bahasa Indonesia. Sementara Safa pertama kali tinggal ke sini tuh, Safa tinggal sama kakak sepupu. Itu Safa enggak paham mereka ngomong apa Kak. Itu kultur shock Safa di bahasa sih sebetulnya Kak. Sama makanan juga Kak. Kakak tahu enggak sih yang untuk ini kalau misalnya
0: apa tuh?
2: Serat mirat yang makan itu kayak bau lembu, itu aku enggak suka.
0: Bau lembu.
2: Ada rasa lembunya aku kurang suka, tapi mungkin untuk orang Aceh itu makanan favorit banget ya.
0: Oh, jadi itu culture shocknya. Tapi kan itu di beberapa bagian ini aja, tapi kalau untuk daily gitu gimana?
2: Kalau untuk sehari-harinya oke aja sih Kak, aman.
0: Kok gak panjang sih? Aman gitu.
2: Aman Kak untuk sehari-harinya.
0: Udah beradaptasi makanannya?
2: Beradaptasinya udah Kak, cuman asalkan Safa jangan pernah dihidangkan makanan yang tadi itu Safa bilang itu kurang masuk banget. Apalagi serba.
1: Tolong
2: ya,
1: dihalusin.
0: Oke. Okay. Tapi ya itu kejujuran dia seperti itu ya. Tapi kalau bahasa Aceh kamu sedikit-sedikit sudah bisa?
2: Gak bisa bahasa Aceh. Tapi kalau misalnya
0: gak bisa bahasa Inggris ya.
1: Gak bisa bahasa Inggris.
2: Tapi kalau misalnya orang ngobrol Kak bisa sedikit paham. Contohnya kayak yang bencana banjir kemarin itu. Jadi kan Safa ngekos nih, depan kos Safa itu rumah warga. Dan kebetulan kemarin itu bapak kos kami sedang datang ke tempat kami, dan Safa lagi turun ke bawah. Kemudian yang rumah warga itu bapak itu keluar. Baru dia ngobrol pakai bahasa Aceh sama bapak kosnya. Dan Safa kan nimbrung tuh Kak di situ. Safa gak tahu bapak ini ngomong apa, tapi dia ngomong sama Safa pakai bahasa Aceh, dan di situ Safa coba pahamin, oh oke, dapat. Ternyata bapaknya bilang kayak gini, ini kan lagi bencana, lagi banjir, susah dapat makanan. Di USK itu ada makanan gratis, kata bapaknya kayak gitu.
0: Ya
2: udah kamu pergi aja makan ke sana setiap hari, dan itu pakai bahasa Aceh. Untungnya Safa paham. Kalau misalnya Safa kayak ngangong-ngangong aja kayak anak ini kenapa kayak gitu.
0: Gak bisa bahasa Aceh ya. Jadi tapi ada enggak satu kata dua kata yang kamu ingat gitu dari bahasa Aceh?
2: Nah, Hana.
1: Hana ya.
0: Terus coba Nora sebagai air. Warga negara Banda Aceh, warga negara enggak tuh. Warga kota Banda Aceh.
1: Pehaba,
2: apa kabar? Hmm.
1: Habaget,
2: kabar baik?
0: Lebih lagi, bisa. Lebih ini lagi, Nora.
1: Apa ya? Kalau pajeh pajeh Bu?
2: Udah makan, apakah kamu udah makan?
0: Iya. Yeah. Iya, boleh. Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Iya, yeah, bisa, bisa.
0: Lagi-lagi dong Nora satu.
1: Apa ya?
0: Yang lebih ini lagi mungkin
1: menjak ngonso.
2: Enggak tahu. Iya. Heeh. Enggak tahu lagi.
1: Pergi dengan siapa?
0: Iya, okay. Ngonso.
2: Ngonso.
0: Tadi si Safa bilang katanya bahasa Aceh tuh kayak ada bahasa Thailand-Thailandnya, Nora.
1: Ya betul sih. Kalau cepet ngomongnya kayak bahasa Thailand.
0: Tapi ada juga yang buat parodi kayak dibuat bahasa Korea ya, gitu.
1: Bahasa Korea, bahasa Thailand.
0: Aduh, tapi lucu sih ya.
1: Ya lucu
0: dan
1: banget.
0: Masuk-masuk aja. Cuman ya keunikan warga negara kita memang seperti itu ya. Ya. Kreatif.
1: Kreatif.
0: Oke, lanjut lagi. Tadi Naura mungkin karena di sini dan nggak merantau ya udah mungkin kayak biasa ya. Yeah. Tapi kalau merantau ini kan punya cerita tersendiri ya. Yang kayak bahasa tadi, yeah, betul, makanan. Kamu tapi nggak bisa tuh makan makanan yang kayak kambing misalnya,
2: bisa,
0: sapi.
2: Kak.
0: Bisa.
2: Bisa. Cuman itulah kagetnya makanan ini kenapa berbeda.
0: Oke.
2: Okay. Favoritnya orang Aceh sih menurut saya.
1: Sirebo atau apa sih?
2: Bukan sih, sirebo satu. Terus satu lagi ada juga.
0: Oke, okay, nanti kita cari tahu saja ya. Kalau kue-kuehan atau apa gitu. Yang paling kamu suka sih jauh ini apa?
2: Gak tahu namanya, Kak.
0: Oh, gak tahu. Ya. Naura tolong ya tour guide habis ini ya.
1: Kamu kita jalan Banda Aceh ya.
0: Iya.
1: Pagi
0: itu ya.
1: Oh, ditagih janji.
0: Jangan lupa ada budgetnya itu ya, Safa ya.
1: Ya, bayar.
2: Oke.
0: Tapi lewat YouTube bisa juga sih, cuman vibes-nya beda.
1: Beda.
0: Ya, tapi ngelihat wisatawan sekarang tuh lumayan ini ya. Banda Aceh ini sekarang sudah semakin
1: upgrade dan
0: ya,
1: semakin
0: benar.
1: Banyak tempat wisatawan.
0: Safa, sejauh ini di Banda Aceh ya, di Aceh sendiri sudah pergi kemana aja?
2: Gak jauh sih, Kak. Paling jauh itu kayaknya cuma di Matai.
0: Nanti bawa ya Nora ya.
1: Nora ke Pantai Riting gitu.
2: Dan pantai-pantai yang ada di sini
0: ya, udah semua. Ke Sabang udah?
2: Sabang belum.
0: Yuk, ke Sabang. Nora udah ya?
1: Udah beberapa kali.
0: Udah hafal berarti jalannya. Habis ini kan siap kenduri tipis-tipis perpisahan magang, udah bisa bawa ke Sabang.
1: Boleh, iya. Benar. Sama Echa juga kita
2: bertiga.
0: Three squad jadinya ya. Tapi Sabang emang cantik banget ya. Apa yang paling kamu kangenin kalau misalnya ke Sabang lagi, Naura? Pengen kemana dulu?
1: Ke lautnya sih. Pengen coba snorkeling sebenarnya.
0: Iya, kamu udah pernah?
1: Belum pernah.
0: Bisa berenang tapi ya?
1: Bisa.
0: Kalau kamu, you?
2: Terbawa air ya.
0: Terbawa air. Aduh, bisa tuh gaya batu lagi.
1: Gaya batu.
0: Blubub kita.
1: Nanti tinggal minta tolong sama dia.
0: Ya, tapi snorkeling tuh seru banget ya, bisa ngelihat pemandangan di bawah laut.
1: Iya, seru banget.
0: Oke, jadi kayak gitu teman peradua ya. Dan tentu saja kita harus hati-hati juga kalau jalan-jalan ya, berwisata, kemudian apalagi kalau pergi sendiri, jangan deh, kalau bisa pergilah sama teman-teman keluarga ya, atau ya apa sih itu namanya yang rame-rame itu. Ya pokoknya sama
1: komunitas
0: kamu gitu ya, biar karena kalau sendiri takutnya ada apa-apa di jalan
1: betul.
0: Atau kenapa-kenapa,
1: ya,
0: nah itu bahaya juga.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: 92,6 FM teman terbaik kamu. Dan kita sudah di penghujung kebersamaan di edisi hari ini teman Pro 2, Kamis 6 Agustus 2026. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Dan senang sekali sudah dibersamai oleh Naura dan juga Safa. Gimana perasaan kalian hari ini?
1: Senang, have fun
2: ya, enjoy.
3: Bisa ngeluarin unek-unek hari ini tuh bisa keluar lebih dari 500 kata yang
2: biasa
3: cuma diem aja.
2: Cuman beberapa kata keluar.
0: Oke, okay. Alhamdulillah ya. Iya, okay. Ya, terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan kita di 92,6 FM. Aku Salsa pamit undur diri, ada
2: Naura
0: dan
3: Safa Salsabila pamit undur diri.
0: Langsung dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman berdua di manapun kamu berada saat ini. Senang sekali ada aku Michael di sore ceria ya. Kita ada di hari Kamis, tentunya hari ini tanggal 6 Agustus 2026. Dan kalau udah sore ceria, aku bakalan nemenin kamu terus sampai nanti tuntas di jam 8 malam malah ya. Jadi sampai juga nanti kamu semua mendengarkan halakah maghrib tentunya nanti dari Masjid Raya Baitur Rahman seperti biasa ya. Sebelum nanti berganti program di jam 8 tuh jaga malam sama rekan aku yang lain. Nah, di sore ceria kali ini, tapi hari ini kayaknya gak ada cek cerita kamu ya. Jadi kamu bakal dengerin suara aku terus. Mudah-mudahan tidak bosan ya. Dan tentunya selain menghadirkan single-single yang paling keren, aku bakal juga kasih informasi yang menarik untuk kamu di sore menjelang malam tentunya.

0: kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
1: Sore Ceria, teman.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Teman kedua, pastinya BMKG masih menginformasikan kalau cuaca ekstrim ini masih akan terus berlangsung ya selama beberapa hari ke depan. Jadi untuk kamu yang mungkin kegiatannya di outdoor ya, di luar ruangan, menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, mobil juga sama ya. Ketika tiba-tiba hujan plus angin kencang seperti beberapa hari ke belakang, itu mesti bisa mencari tempat berlindung terlebih dahulu ya, atau menghentikan dulu kegiatannya sebentar ya, karena memang cuaca ekstrim seperti ini bisa berakibat fatal ya. Dan tentunya sama-sama menjaga diri dan juga menjaga kondisi tubuh agar tetap bisa fit dalam melaksanakan aktivitasnya.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja dek, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Aku suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
4: Warna yang ini lebih bagus.
3: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
4: Percaya deh, ini lebih bagus.
3: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
5: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari ga

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman berdua Zara, Leola, Fitur Himer, Yogi, kalau lebih dari teman masih menemani kamu di sore ceria, ya. Dan untuk hari ini memang gak ada cek cerita kamu, gak ada Osi juga, ya. Biasanya kamu dengerin Osi, ya, berulang seru santai islami, tapi untuk edisi kami sini gak ada, ya, di 6 Agustus 2026. Jadi it's okay, program sore ceria doang, masih bareng aku Michael dan masih menemani kamu sampai nanti di halakah maghrib juga, ya. Jadi sudah masuk malam juga nanti. Di suasana sore yang ini udah mendung, angin agak kencang, agak sedikit kencang, ya, gitu. Kalau di kota Banda Aceh dan sekitarnya, mudah-mudahan tidak meruntuhkan semangat kamu. Mungkin masih harus berkutat dengan kerjaannya, belum bisa pulang, ya. Tapi kalau yang lagi di perjalanan pulang ke rumahnya dan mungkin menggunakan kendaraan roda 2 juga harus waspada, ya. Menggunakan mobil sih sebenarnya waspada juga, ya. Mudah-mudahan bisa memilih rute yang aman dan bisa juga nanti berteduh kalau cuacanya tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, yuk, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda?

0: Atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

yang termasuk dalam takabur. Pakon karena inan akan bermain setan. Kiban bermain setan. Long jatah ide du. Tapi hang kudu ide. Ya, nyan bakna perasaan nyan lam hati. Nyanan na tempat main setan. Baik pikir long lewaknya hana merendah diri. Ya, nyanan ke nyana. Karena cara bermain setan begitu sangat halus. Itulah pada hakikatnya dianggap bahawa dirinya takabur. Yang kenyan yang sebut toji takabur. Menganggap dirinya merendah diri, itu pada hakikat sebenarnya itu takabur. Ihilahi merendah diri. Tapi bakna menganggap diri merendah diri, bak anggap draw kenyan kagak perendah draw kenyan. Nyo ino ke iduk sifat takabur. Ada bahasa ada begah? Ha? Ya. Saleh, saleh mudahili. Ya kan saleh mudahili. Ha? Ha. Saleh na? Ha? Paleh bina baju. Ha. Menganggap dirinya tawadhu, menganggap dirinya merendah diri, itulah takabur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena cara iblis bermain dalam hati kita ini sangat halus. Jadi menyohana tabut, tapi kenyan tanya kabutoi, padahal nyan justru nyan salah. Dan setengah daripadanya bahwa ia mendahulukan dirinya di dalam perjalanan daripada orang yang lain. Ini biasa terjadi. Jak merombongan-rombongan. Mesir bedah dari Manda Aceh. Jak hom pamaji. Ubirun, jak tak dia. Jadi waktu dalam jak merombongannya, jadi kadang-kadang gopnya golomba orang lain. Lama tigonya, nyo baik pikir nyo hai talit. Bah tajak nyo uku. Nyan ka main siput lain. Kailuk siput, siput takabur. Jadi tak tajuk tanya uku. Karena na dalam hati dia baik fikir lewat lain tanya haid talit ji, baik fikir lewat lain tanya lemah, baik fikir lewat lain tanya tinggai dan sebagainya. Padahal ana perlihat alhom yang latih ni jajak aja sama-sama. Oh lewat kakuh lewat kepudak betam menggop sifat yang lain yang tidak dianjurkan hanya ke sabar masalah. Ya. Dan setengah daripadanya itu bahwa menilik akan seseorang lain dengan tilik menghinakan dia. Takalan gop dengan pandangan hina. Lagi ibarat Syekh Barsisa gepandang gure ke hina. Uronyo Syekh Barsisa suruban atau ule bajai jubah katru ugaki. Bila jubah putih terus kaki ahwate gejak bak jalan berempat dengan gure ganggap remeh gure karena gure manteng lagi jamun manteng raga nalung atau hule manteng sidip sadip langgiti yakoh nalung atau suput. Jadi Syekh Barsisa uronyo barakan anak miyat ane memang idung berakan urung hana muasa'uh hana sohormati orangnya kakuat ibadat kadipandang.

0: hebat Lego. Sehingga menganggap guru yang banyak nyo hina. Artinya lagi-lagi sebut buat guru hana kemajuan. Lu nuronyo keluar biasa. Yang menanggap drawnya. Sehingga gara-garanya ke barsisanya runtuh, jatuh sampai dapat digoda oleh iblis sehingga mati kafir na'udzubillah misalik. Makanya kesesuai sebagaimana sabda Rasulullah, manista khafa ustazahu ibtalahullah bisalasa. Barang siapa menganggap remeh gurunya, menghina gurunya, terasa teroka hebat, terasa teroka hayu, nyogbi bala li Allah le macam. Walaupun gure lehba, gure masailai, gure akhlak, gure kitab kita ubi-ubi, tak kita yang raya pokok je kata anggap lebih roh dengan goyang. Kata hina goyang dalam hati kita. Allah Ta'ala tengok Allah ana. Allah Ta'ala gepet lagi tengok fikir, tengok tepet. Allah selalu maha melihat. Allah tak punya mata hitam, tak punya mata putih, tapi Allah melihat. Maknanya perlu mata hitam, perlu mata putih. Ya ana anu mata hitam anu mata putih ni orang lemah dah kala. Allah nak mengajak anu mata. Ba Allah ke makhluk yang pegat makhluk Allah. Allah khalik. Jadi nyokonyo. Nah, Allah tetap gekalan, pantau geintip selalu gedanyonyo. Yang pertama gebi bala oleh Allah. Nasi Allahu ilmah. Gepetua oleh Allah, melupakan oleh Allah ilmu yang ada di hatinya. Sedikit-sedikit gekikis li Allah ilmu. Becu-becu, becu-becu, tua. Lale tanya aju, ngangan dunia, lale tanya ngangan dunia aju. Lale tanya HP, lale tanya harta, lale tanya dengan macam-macam. Yang sehingga dia tua ilmi becu-becu tua tu. Kak tua. Kemudian yang kedua, rafa'allahu barakata min kasbih, diangkat oleh Allah keberkahan dari usahanya. Dia punya dapat pegat hanapah, punya dapat pebut hantimah, pekan keberkahan hanali agak cabut oleh Allah. Sebab menggurai anak betul. Sebab dengan orang syik dah anak betul. Menggurai alihbah anak betul. Menggurai masailah anak betul. Ada anggap dia dekat hebat orangnya. Sebab kajut tak dakwah. Kajut tak semua berat. Kajut tak duit ke orang. Kabuhu kajut tak iat tu mimbar. Jadi anak ayum leh gurai-gurai ada kadang. Gurai tengok kadang-kadang anak mampu lagi kan. Tapi hanya tak anggap. Padahal kaji lebih kanyan kadang-kadang. Lebih kanyan. Bapak kan tanya, sibak kanyan dah cua ilmu. Makanya kun-kun lesena Ali, ana abduman allamani harfan. Insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Saya bagaikan seorang hamba sahaya. Kan hamba sahaya? Bagaikan hamba sahaya yang mengajariku satu huruf. Seolah-olah bila guru mau dia menjadikan aku untuk dijual, maka bah kepemblo ulun le gure. Dikalung mena pemerdeka, bah pemerdeka menang seolah-olah. Aduh nama yang geyu le gure. Hana menentang dengan hukum Allah, wajib kerjakan. Ya mana? Jadi yang kaga angkat berkat li Allah yang gara-gara menganggap remeh gure. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang kelem nyo yang cukup berat, mata bi ghairi iman Tak takut mati dengan hana iman. Ya, contoh barsisa. Nauzubillah, semua nauzubillah. Bahkan menghina. Jangankan gurunya, orang lain tidak boleh dihina. Jangankan orang, anjing tidak boleh dihina. Asehang bihina. Lagi imbarat Nabi Nuh alaihissalam berempak dengan Aseh. Asehnya nemata jipun ne. Kun li Nabi Nuh. Asehnya beruk dah. Hana sama dengan Aseh lain. Aseh lain mata ji dua ne. Asehnya mata jipun ne. Maka mawatnya ni kun li Aseh tetekedi Allah. Ya Nabi Allah. Nekulun bro. Pu maksud drone bro. Pu maksud drone bro. Bro lukisan wajah lum. Sebab lun puat nak na mata na sama dengan asa-asa yang lain. Menyo maksud drone bro. Bro lukisan wajah lun. Na pegak lain le drone. Yang lebih lagak dari yang kagak pegak le Allah. Mentempuk je Nabi Nuh. Anak pat mari tepuk. Pakon, eh beno bak gekun bro kata beno nya menghina dia. Kemudian ni kun lele ase baju duit dah mahklah ada debung, dah mahbung ada payah aku. Munya maksud drone bro, bro Allah Subhanahu wa taala yang pegat wajah luk Allah ana pernah bro. Ha maksud drone bro. Pu maksud drone bro. Bro atang pegat le Allah. Pun maksud dan bro, bro ke Allah yang pegat. Pertama berat lo, Nabi Nuh. Anapat mari. Sehingganya ke ino Nabi Nuh, alaihissalam ke Nabi Nuh. Nabi yang selalu menangis. Pada hakikatnya nama beliau Abdul Ghaffar. Hamba yang mohon ampun. Tapi gonyan selalu gemuk. Jadi nyan gepegah tangisan gonyan. Tangisan gonyan ngate kamu beut. Bat. Abuya Profesor Dr. Muhyiddin Wali gepegah nyan tangisan Nabi Nuh. Nyan tangisan daripada latifah ruh. Datang daripada ruhaniah. Berarti datang daripada penyesalan yang sangat mendalam. Kan tangisan biasa, tangisan dari ruhaniahnya. Jadi nyokonyo tidak boleh menghinakan. Jangankan manusia, binatang pun tidak boleh dihina. Jangankan binatang biasa, binatang yang bernajis seperti anjing pun tidak boleh dihina. Nyo hati-hati. Hati-hati. Sebab iji menyotahina go nyorok derot. Man takabbara nyotawadha. So yang tekabu gepe rendah le Allah. Man tawadha rafa, so yang merendah diri nyoga angkat oleh Allah. Ana cerita berangka so ji. Kira ulama rayuk tatah. Manggap hebat tak drog, mendempuk ru. Aisyah Balaam murid ke namrutuh roi popo lawan, tapi karena menganggap remeh Nabi Musa gum doa bersesat Nabi Musa draw gum wot sampai ke tarik lidah le malaikat Jibril gara-gara jam doa bro ke Nabi Musa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dan setengah daripadanya itu bahwa marah ia akan seseorang yang tiada memberi akan dia salam. Yang paling gawat lah. Bajak bajalan kadang katanya tiada apa kesi. Hari nak orang ngempung. Kadang tua Ibi Salim katanya. Tahu kadang anak gadih. Anak Ibi Salim. Kau anda pegang surat. Yang jihan dia beri surat pakon sebab jihan Ibi Salim gelung menurut dia jalan kalau Atau tanya tirau tempu. Nah murid katanya, dia berempat kadang anak ibu salim. Ada pegah, yang menina murid lu nyanti anak pah je. Yang dia pun ibu salim ke lu. Dah anak perih dah kemenan, kadang ini ipu sibuk, kadang laulai ipu leh. Hana ada puai dia. Hana perlah tak anggap macam-macam. Biasa mentang. Ya mana? Karena yang nilai dalam hati yang mandum Allah. Hantu nilai dalam hati oleh siapapun walaupun malaikat. Cuma menyo atagot ke begah. Bewangi. Menyo atabro. Menyo bekin. Ketebe oleh malaikat. Maka mampu bewangi. Ketulih je. Atagotnya sabuk. Pahala. Ya bro, nak tulis leh. Gemdawa oleh malaikat. Rahmat. Malaikat tulis amalan keburukannya gemdawa. Hanya tulis leh juga. Ketun. Jadi, baik hana umpupu. Kau pengih dia yang kegok. Bahana Ibi Salim kau pengih dia. Ladum jak dengan Honda. Sama-sama jak dengan Honda. Kau hana Ibi Salim kau pengih. Dah jak dengan Honda. Hana sunat Ibi Salim. Yang sunat Ibi Salim. Ya, baik sama-sama aja dengan Honda. Tiro jangan kaki. Atau tiro jangan kaki. Yang tiro jangan gari. Yang urun jangan gari sunat ke bih salim. Kau urun jangan kaki. Mula urun jangan Honda sunat ke bih salim. Kau urun jangan gari. Apalagi urun jangan Honda. Kau urun jangan kaki. Yang lebih awal alam. Nanti kau urun jangan motor. Kau urun jangan Honda. Yang menanci sunat ke bih salim. Mana sama-sama motor. Ladum ditutup kaca mandu apa. Macam aku pergi tali rumah nak ada dengo. Menanti jangan Honda. Ada ngemeh Honda di belah jarau. Anak di belah jarau. Bagi berat tali rumah kain main Honda lampari. Jadi hanjit dan nilai kau orang kau. Bebeok kah bunge. Bebeok kah bunge. Nauzubillah. Suma nauzubillah. Dan marah akan seseorang yang tiada membesarkan dia. Bengeh. Dia nama ke hanai peraya ke dayo ke bengeh. Hanawai bibu ke dayo ke bengeh. Hanawai berut ia ke dayo ke bengeh. Tak sabar dia zian. Yang mana ni? Pak Maji bak waru. Katrik hanai ber tak pegah. Dia sibuk weh. Tajak tak pegah Pak Ji. Hai kamu, kamu pesan kau tiba-tiba hunan. Hanai teruk lho. Ya, baik tanya kau gabuk dalam kedai. Suka raya dalam kedai. Orang macam kau ramai. Yang tak pernah draw ke draw tu. Haa, mana? Ya, nak perlu. Ya, jadi marah akan seseorang tiada membesarkan dia. Dan marah ia akan orang yang tiada menyampaikan segala hajatnya. Anak ibu teruk hajat ke tanya. Pada hakikat anak ibu teruk oleh Allah. Kadang hajat ke tanya. Kadang-kadang hana memungkinkah lagi orang cek beli dengan tadi ke anak cek beli dengan tadi ke berapa ni mungkin teruk hajat katanya macam-macam jadi hajatnya pun kira-kira secara adat mungkin yan jid tak pegah bazar orang ya sebagai usaha berpibah wajah dan doa bahawa Allah bahawa yang melekeh bahawa Allah insyaAllah teruk ini cara adat hana mungkin hai cara hakikat hana dintai bahawa Allah hana mustahil apapun kecuali yang hak mustahil itu Allah lagi okay, imbarat contoh cerita yang mustahil bahawa Allah mustahil mustahilnya lagi okay, contoh ikun le iblis ikun le iblis buat Nabi Idris. Aidris, mungkin Allah gepulup dunianya dalam kulit bermana? Kulit Nabi Idris mungkin. Geperayuk kulit bermana? Patuh dunia dalam kulit bermana? Ya. Baik geperayuk kulit bermana? Benan ju, jecit. Gepubut dunia. Gepasong kulit bermana? Ditamah tiga tu oleh Iblis yang terkabur jinan. Ya. Yang dikabur, pernayaan kelihatan yang kata kabur. Kulit bawah mana baik perayuk. Dunia baik kepubut. Eji ke pasal. Ya, ya eji kata kabur. Jadi iblis yang ujungnya dah kabur. Inan ke. Nabi Idris tengah ke cuman cop. Nabi Idris ni ahli cuman cop. Gecok jarum mencelok ialah matai. Dia buta mata iblis belah mana tu dah. Bagaimana? Karena terkabur je. Ha, gecelok je lah mata je. Karena dasar terkabur. Ipah abah wastak barawakan al-nal kafirin. Angan Nabi Idri terkabur je. Ha, terbahalah nak mungkin. Ha, pakudaratun bimumkinin ta'alakat. Bila tanahi ma bihi ta'alakat. Kudrah Allah ta'aluk mabarai yang mungkin. Hana ta'aluk mabarai yang musahil. Imbarat tirau rengkun bagure. Eh mungkin Allah. Gepuja sini ane batai hai kebut. Yang musahil. Tetap kebut. Eh kebut. Cara kebut oleh Allah. Kau lagi kita yang kebut. Kun faya kun. Menang seolah-olah. Lagi imbarat ke. Secepat kun faya kun. Kan watai kebut sesuatu. Bermusti ke kun kun faya kun. Kan. Karena yang musti ke kun kun faya kun. Allah Ta'ala kaipak salikun bumustikun baru terjadi kena pegah punya kinayah daripada sangat cepat pun yang kehendak oleh Allah pun yang kepegah oleh Allah sangat cepat lagi cepat kun fayakun bahkan lebih cepat daripada kun fayakun iban wallahualam hantuk dan rasaul yang ke yang kekun le tungku sematang hantuk akan yang dah fikir hantuk cawe yang bicara tak kata pun nak hantuk dulu ya hana perlu ada fikir le hantuk le sebab apa kan Allah kadim tanya hadis hadis ni hantuk wa kadim bega petruk oleh Allah Ta'ala sebagai untuk tajerna yang kena ya sebab je tauhidnya laut dan nabi ni kata sawuh nak menyangkut dengan tauhid. Kemudiannya dan setengah daripadanya bahawa ia jikalau ditegur oleh orang yang lain setengah daripadanya bahawa marah ia jikalau ditegur oleh orang yang lain yang kau tegur lego nak salah yang bengih dah yang dia tegur-tegur lo pangkah hiyo taji pangkah hebat taji ha? Ha, eh buat tiba long je mon tiba long jai kula je mon tilung dosun je mon kamu pep-pep tidur ni nan ha. Ha, kamu boleh abah pep-pep nan ya nak perlih pada ya. Ha. Jadi karena memang kai tegur apa bang eh ha. Padahal pada hakikat ji bedu pada hakikat ji kan kehendak le Allah untuk tegur ke dia be congkak ke dia be merasa draw tu draw dia yang hayu ambo lah udang lain kapiting saya lah orang lain semuanya anjing yang baik hidup adanya ha, maka haji yang ke getegur oleh Allah pada hakikat haji ha, kehendak oleh Allah urung yang yang tegur katanya lagi contoh berah dalam kitab Syekh Bulqaini Syekh Bulqaini getegur Syekh Kuna Ibn Hajar al-Haytami watai getawaf Ka'bah anak berah itu ah, ha, punya bengih ke yang tak salah. Kita ketawah kambah, baru ketawah berawi. Sebetulnya ketawah berawalah unun. Ada yang kita ketawah berawi kejap. Berawalah unun kejap. Keputar berawalah unun. Dih, jak je mui. Mui pun. Nyokan berawalah unun. Jatah berawalah unun. Karena kaum balik je. Dih, Hajar Aswad kena ju. Raja Ismail ju kena nyokan. Kejap Arab dah unun. Lih Hajar Aswad karukunya mani. Kamu apa? Kamu balik. Apakah? Aisyahnya Ron membalik dan tawaf. Kemudian tawaf lagi yang menulis dalam kitab Ron mana? Onyo, lung kasih lah apa ke? Ya. Anak bengih ke? Apakah ngedepa? Nyo pada hakikat jih teguran ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala pada hakikatnya. Ya. Anak pada Allah. Ha? Ya. Lah bak keyakinan ni lah mati kan. Ya mana. Tingat kan nyo dari Allah teguran ini pada hakikatnya. Jadi ladung ke mana? Nyo kai tegur-tegur long kanyo kajih macam tu. Ya mana. Tinggal ka karu. Ha. Dan suka ia menegur akan orang yang lain. Ya. Galak tegur-tegur go. Ni tegur kan ka karu re. Yang pubu nah. Ya, kan? Ya. Nyen takabur namanya. Dan lagi ia menegur dengan perkataan yang keras. Bertegur kok, bertegur dengan bahasa yang keruh, dengan narik yang sombong, dengan kata kasar. Itu bahagian dari kesombongan. Coba tegur dengan kata-kata yang sopan. Kalian wate pajang dah tegur. Beda tegur ju iku-iku rame ju tak kun ju berangkapu ke kau. Mana? Pekanhan nanti di dalam, dalam kemah. Yang lu nak kena pegah pacu. Puk ejut lah kemah ele. Dan sebagainya. Dah pegah nonton. Jadi menyo hana tata krama, tata cara yang sopan, ia malah terjadi malapetaka yang tidak diinginkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya mana? Dan setengah daripada yang suka ia mengajar akan orang yang lain. Bak pubuk kau kala. Buat draw. Ya ana ju. Ana buat draw. Ladam buat draw pitan. Pubuk kau kong mentang. Adam nak buat. Tapi kagak anggap. Duduk kagak anggap gure-gure ke. Kalau lebih kaya gure ke. Kalau lebih kaya gure ke ladam. Pun nak buat. Yang gak anggap gure-gure payah buat pakaian. Yang bersih ke sejarah jamun. Tidak murid. Ibut alih bah. Tak masalah buat gure kampung. Budah yang buat budayah. Terus budayah ke deh. Agak buat bajuri yang nak. Mahali. Dua hap kat ufah ke buat. Agak tumbuk lah tujuh lho. Budah buat kampung. Terus kampung. Budah ngon kaya. Jak kena pakaian. Yang murah raya. Atrek mana berempat. Kekun lengan mana. Lengan yang jatuh pakaian. Hai. Kajak pak gurek ni. Gurek jamun yang pubuk ni. Yang lebar yang pubuk ni. Yang Quran. Kekun leh pakai duit nari mana. Sebetul je mana. Kamal lem lung kan kaya. Orang yang kaya ambil hajak pak lung. Lung kena pantah leh ujak orang kaya. Ha.
1: Jadi kakainan. Ikun lengannya.
0: Lekai di mana. Kaju. Ibadah je. Hajak pak gurek ke dia. Ruh bagureh, ruh ipegah. Iji pekaji kena memang kaji kelalap merah ruh mbak hana ilmu eh. Kaji pegah lom bagureh ke dia. Ruh kureh bagureh, ke bagureh. Kureh, si pulin nak lumpekat penuh. Kaji wo idayah katri, idayah haji. Emang belah tu idayah, lumpekat je kan no. Main nari, nilum kalam talah pacu. Mampu yang marit. Ipegah kamalim jingan roh na. Haa, kakar ulap. Kamalim ji pegah dengan drone. You know drone payah ayak buat pak ji. Baik ji hari ni kajik tebut mahali. Kajik tebut defah je. Jika payah katirau orang malim yang pegah drone je. Drone payah buat pak ji. Oh mana yang pegah? Dia pegah ayu yang drone dengan lom. Kaya gurem yang kata apa? Kaya cah kan? Aku marit lo yang kongkong. Ini hati hek tak pada jaga. Mencawa madum gara-gara penuh tirau orang. Oh mana yang pegahnya? Oh mana menan? Kaku alih-alih hibah yang lom pernah jaman kan? Bertarik madu mulia Allah Ta'ala. Rupanya gurih urung mustajab doa. Bertarik madu mulia Allah. Alih-alih bayang latih je yang belum pernah jamun. Alih bayang yang 20 sekurang bahu hurufnya yang bertarik oleh Allah. Lekukunya tahan alih. Patihah ni baca alih. Mama anggap remeh gurih. Patihah ni baca alih. Alih bayan yang huruf hijaiyahnya dempat naik ji bak Quran pina bak kitab pina kitab masailai pina kitab Arab pina cuma hana leh yang zikrah latih pina nanti kahana juta boleh na'udzubillah mazali. Inilah akibat gara-gara menganggap roh hebat. Dan setengah daripadanya apabila ia berbicara masalah dengan orang yang lain atau ia berbantah-bantah dengan orang yang lain, niscaya tiada ia mahu mengalahkan akan dirinya. Yang kebiasaan yang aku yang beantalo siri haitim. Saya kata marit itu yang baju kampu itu. Pantah mari mano kaitu mendih. Dan mari mendih kaitu mano. Pokok ji hai tun dalu. Mendih kali de kada pegah nang kaku lagi an nyokon. Tetak ilawan. Be antri, be antalo siri hai tim. Ya kaya. Ya.
1: Dan tiada ia mau mengikut akan perkataan orang yang lain itu, dan kalau benar perkataan orang yang lain itu sekalipun, padahal ada gok pegah betul.
0: Tetap mengikut. Mengikut. Betul itu aja yang ikut.
1: Bukan karena menyokak diikut merasa kek jindu.
0: Sebab bukan kadang orang pegahan tu kan orang yatuh je. Orang santuh kan je atau orang miyup je. Ombak tegai pegah. Lalu diikut atas yang betul yang tak merasa kek je. Yang kekaitan dengan virus iblis. Na'udzubillah, semua na'udzubillah.
1: Dan hasil makna takabur seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin itu, yaitu i'tikad seseorang di dalam hatinya bahawa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran.
0: Ketika draw ke dalam mati ke lungnya urung gap, urung hebat, urung carang, urung hayu, anak mupo, bangsa mu'oh dan sebagainya, macam dungkap.
1: Atau ketinggian dengan sifat kesempurnaan yang terlebih tinggi daripada martabat orang yang lain daripadanya itu dinamakan i'tikadnya itu takabur.
0: Jadi Allah hana galak yang anggap ati kuto. Ati yang lagi hanya ati kuto anggap.
1: Maka apabila didahirkannya i'tikadnya yang di dalam hatinya itu dengan perbuatan yang zahir yang menunjukkan takabur, atau perkataan yang zahir yang menunjukkan yang demikian itu, kelakuan yang zahir yang menunjukkan yang demikian itu, maka dinamakan orang itu mutakabbir. Sifat yang dalam hati bunuh, you know? Menyoka lahir menyoka gekun urung yang urung dekabur. Sifat yang dalam hati gekun takabur. Urung yang mesifat dengan sifatnya gekun mutakabbir.
0: Padahal cara ajak macam kau lain. Agak hayun-hayun dro pak ajak. Kagak arah-arah dro. Agak mutu beberea. Nah, menang kan? Nah. Baik tegur leh sedar orang. Baik pun. So, tegur-tegur leh dro aku. Nah, menang. Pakai hayun hadro aku. So, ayah aku. So, mak aku. Dan sebagainya. Jadi, nyan gekun gonyan kalahi tipuat nyan. Sifatnya kalahi, kalahi bak anggota, kalahi bak babah. Punya hidup dalam mati mentang mana? Lun hebat, lebih hebat dari hiji. Ha, lun lebih ka, lun lebih hayu. Ini berarti dalam hati, lah hati mentang ada tibik lo. Ha, tapi bang kai tibik bak babah mana, kai tibik bak anggota mana, kamu kamu hayak-hayak, su-su ke raya, hana ada hukup beli tentang. Yang mana? Yang kalau lebih berat. Yang gekun mutakabir. Orang yang kadekabu kalahir dekabu buat anggota.
1: Adapun jikalau beritikad seseorang di dalam hatinya itu bahawa adalah dirinya itu mempunyai martabat kebesaran. Anggap mentang lati drog orang rayu. Atau ketinggian dengan bersifat kesempurnaan. Jarang ya. Hebat kaya bangsa mulia kaya latih dia atau mempunyai kebesaran padahal ia tiada mengiktikadkan menghinakan seorang dalam hatinya, tapi ia nak hina kau, hana menganggap latih ke
0: ha, long lebih hebat dari sipulan
1: ha, hanya menghina kau punya hana
0: long sira orang yang nak ilmi, long sira orang yang tinggi martabat, long sira orang yang pemulia lagi kau
1: ha. Hana hana lamate kan tiblah hatu
0: pena tiblanje ti hana mulia je silung mulia
1: ya hana mana,
0: maka itu dinamakan unjuk.
1: Lagi orang leluh dro ba cermin
0: ah bang leluh dro ba cermin oh muda lu muda hebat lu muda ah mata tegar lu
1: ah ya unjuk gunaji yang unjuk yang tipu unjuk padahal itu ba cermin kenan. Kita baca doa. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, cukup gen nak pegat lun. Nak pegat ya Allah akhlak lun.
0: Ya, betul je lagi ya.
1: Nyokon kam caruh pupulain dum yang kengkon. Maka inilah para antara takabur dan ujub, seperti yang lagi akan datang. Ujub itu yang ujub untuk berahuku. Maka karena demikian, nah beda dua. Menyelamati itu yang tak perayuk draw tu, kemudian tak hina orang lain yang tak kabur. Tapi yang merasa rayuk draw mentah yang ujub. Yang kerja kebegah oleh Allah lah hadis kudusi oleh Rasulullah kebegah Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ayusamikum wala ila nisabikum. Allah hanakalan kepada rupa katanya, Allah hanakalan kepada tubuh katanya, Allah hanakalan kepada bangsa katanya. Walakin Allah yanzuru ila qulubitu ila qulubikum wa taqwakum. Tetapi Allah hanakalan kepada hati katanya dan kepada ketakwaan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Enak kumandang selaku mauidah singkat, kiranya dapat bermanfaat dan bagi kita yang bersama. Adanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku bakalan nemenin kamu sampai jam 12 nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan nih Teman Pro 2. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita dengerin dulu music live chat untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026, Teman Pro 2, langsung dari Pro 2 Jakarta.

Yeah, Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat yang ditemenin sama gue lagi tentunya. Ada di taman demi lo di malam hari ini dan bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi keren tentunya selama 1 jam ke depan nih. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia dimanapun lo berada? Gue berharap lo baik-baik aja di hari Kamis ini, tanggal 6 ya. Ini udah memasuki minggu kedua dan ketiga, menjelang minggu ketiga ya. Untuk bulan Agustus tentunya ya. Semoga lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan malam hari ini seperti biasa gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita malam hari ini, yang dimana kita bakal ngobrol nanti melalui Zoom ya, dengan seseorang yang berasal dari Surabaya. Widih. Dan dia juga baru aja ngerilis single terbaru yang ini juga menarik dibahas sih. Mungkin buat lo semua para perantauan ya kan, ini kayaknya bakal cocok banget buat lo semua teman Pro 2. So, pastiin lo cari tempat terbaik buat dengerin obrolan gue sama seseorang malam hari ini barengan sama Bara Nagata ya. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya juga, kasih pertanyaan ke Bara, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-800-105 tentunya ya. Alright, don't go anywhere, 'cause I'll be back after this one, teman Pro 2. So stick around di MLC, Music, Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini tentunya masih ditemani sama gue, Editama. Dan sekarang kita sudah terhubung di Zoom barengan sama Bara Nagata. Halo.
1: Halo.
0: Halo, what's up, bro?
1: Teman berdua.
0: Hey, seru. Gimana kabar, Mas Bara?
1: Alhamdulillah, Mas Edit. Tadi sebelumnya udah kenalan juga namanya Mas Edit.
0: Betul. Kita udah ngobrol dikit.
1: Semoga Mas Edit juga sehat.
0: Amin. Sekarang berarti posisi lagi di Surabaya berarti ya?
1: Betul, Surabaya. Tapi tepatnya di Gedangan.
0: Gedangan.
1: Yang tahu Gedangan.
0: Benar. Kita anggap aja Surabaya lah ya.
1: Yes, anggap aja Surabaya.
0: Karena banyak juga orang situ yang bilangnya Surabaya gitu. Tapi Surabaya mana? Di sini sih. Benar-benar. Itu sering terjadi. Gitu ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Kalau aku bilang ini Surabaya coret gitu.
1: Yes,
0: benar-benar.
1: Surabaya coret. Surabaya coret.
0: Benar. Alright. Bara Nagata, ini ya. Kita malam ini bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Bara tentunya yang baru aja ngerilis ya. Single terbaru.
1: Betul banget.
0: Ini jadi single keberapa berarti, Mas?
1: Kalau single sebenarnya kedua.
0: Oke.
1: Okay. Soalnya single pertamanya dulu udah cukup lama banget di 2023.
0: Oh.
1: 2023 itu single pertama, terus vakum cukup lama. Mm-hmm. 2026 kemarin itu kebetulan waktu menikah, alhamdulillah.
0: Oh, wow.
1: untuk kado lah, kado untuk istri bikin EP gitu.
0: Wih, seru. Tapi apa yang bikin itu kan sempat jeda berarti kan rilis lagu kan 2023 yes. Sampai 2026 ya berarti baru rilis lagi ya. Kenapa ada jedanya, Mas? Lagi bosen bikin lagu atau kenapa nih?
1: Mungkin lebih ke ini, aku ini suka banget produksi musik itu kan sendiri ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi termasuk pre-production, pra-produksi sampai post-produksi sampai mixing mastering itu sendiri gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada ego tersendiri itu yang merasa belum tercukupi tuh beberapa tahun itu.
0: Benar.
1: Gitu. Benar juga. Waktu masih pacaran itu lagi jalanin bisnis.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Ada kesibukan lain lah ya.
1: Yes, betul. Benar. Tapi masih nulis.
0: Masih nulis tapi tetap jalan ya nulisnya ya. Oke. Halo? Aman kah suara? Halo, selamat malam. Alright. Okay, sepertinya ada kendala nih dari Mas Bara. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Kita bakal ulik-ulik lagi tentunya ya, teman pro 2 buat kamu yang malam hari ini ya pengen seru-seruan, pengen bertanya gitu kan, tentang lagu terbarunya nih.
1: Cek,
0: yang
1: cek.
0: Halo, selamat malam. Apakah sudah bisa tersambung?
1: Halo. Sorry.
0: Alright.
1: Maaf.
0: Oke. Aman.
1: Kayaknya ada something ya.
0: Iya, biasalah ya. Namanya juga.
1: Tadi sampai mana ya?
0: Tadi sampai setelah apa ada bisnis ya, karena 2023.
1: Betul.
0: 2026 sempat jeda nih, ada bisnis.
1: Tapi masih nulis kok, masih nulis itu yang aku rilis di EP itu.
0: Oke, okay, itu gitu. Berarti EP dirilis 2026 juga berarti?
1: Bulan Februari.
0: Oh, bulan Februari. Tapi beda sama single Tak Tersampaikan ini?
1: Beda.
0: Oh, oke. Okay. Berarti yang kemarin itu jadi EP perdana ya?
1: Yes, EP perdana.
0: Wih, seru.
1: Terus rilis lagi ini single lah.
0: Benar-benar. Ya,
1: semoga kalau bisa album ya.
0: Amin. Tapi kalau ngomongin musik gitu, dari dulu emang udah main musik kah? Atau kapan nih pertama kali kenal dengan musik tuh kapan?
1: Pertama kenal musik itu sebenarnya udah dari kedua orang tua itu memang basicnya cukup di seni ya.
0: Oke.
1: Okay, jadi aku pertama kali belajar main musik itu mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD.
0: Wow. Sangat bisa dibilang lama. Lumayan dini ya buat main musik ya.
1: Lumayan dini, lumayan beruntung juga ya kalau misalnya di dunia musik punya orang tua udah nyuruh main musik gitu tuh. Gitu.
0: Bener, kadang apa ya, kayak sesuatu yang mungkin kita kerjakan sekarang adalah itu kesukaan orang tua juga dulu ketika mungkin kita masih kecil gitu kan. Kayak betul. Diracunin gitu kan.
1: Mungkin mungkin lebih ke cita-cita orang tua yang belum tersalurkan kali ya, okay, di masa mudanya mereka ya.
0: Oh iya, wow.
1: Jadi ke anaknya gitu ya kali ya.
0: Iya, bisa jadi sih, bisa jadi juga gitu kan. Gitu. Tapi emang pada akhirnya juga suka dengan musik gitu kan, tanpa paksaan.
1: Cinta banget
0: gitu
1: sih, jatuhnya sekarang cinta banget
0: lah. Alright, berarti pas umur 2 SD, 2 SD tadi, benar?
1: Kelas
0: 2 SD itu pertama kali apa, belajar gitar kah? Atau denger musik
1: awalnya,
0: aja?
1: Awalnya piano dulu.
0: Oh, piano dulu. Oke. Okay. Okay.
1: Cuman mungkin aku orangnya kurang suka dengan musik yang terlalu fundamental ya, klasik.
0: Bener,
1: gitu ya.
0: Bener.
1: Jadi kan kayak, aduh, boring sekali. Akhirnya itu stop tuh. Jadi sebenarnya aku lanjut lagi main musik itu main gitar. Itu aku okay minta ke orang tua. Jadi orang tua itu sebenarnya udah hopeless ini.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya anak-anak kita kayaknya gak main musik deh mah gitu, bapak yang bilang gitu. Tapi di kelas 4 SD itu aku tiba-tiba minta tuh.
0: Oke.
1: Okay. Aku minta gitar dong, gitar akustik bisa nggak? Gitu, pengen belajar gitar. Serius, belajar ya.
0: Oke. Okay. Ya, akhirnya les ya, juga. Gitu. Akhirnya les juga. Les tapi bukan juga. Bukannya les pertama kali belajar juga harusnya klasikal dulu nggak sih?
1: Nah, kebetulan dapet guru itu yang orangnya gini. Kamu pengen belajar lagu apa gitu?
0: Oh, oke. Okay.
1: Awal itu aku belajarnya lagu-lagu yang aku suka tuh.
0: Oh, main lagu, I see.
1: Pengen Ungu, Pak, gitu. Yeah. Ungu, The Massive, gitu-gitu tuh belajar terus ya.
0: Iya sih. Itu seru sih. Itu seru sih.
1: Seru
0: tuh. Benar-benar. Karena ya balik lagi kalau mungkin piano emang fundamental banget kan dari nada segala macam, chord segala macam. Kadang kalau belajar gitar kita les juga itu belajar dari klasikal dulu kan.
1: Juga.
0: Bener. Tapi ini akhirnya dapat ya guru yang ngajarin kayak bebas mau lagu apa diajarin gitu ya. Wow. Yes. Seru, itu seru, seru.
1: Kayaknya udah jalannya Tuhan kali ya.
0: Benar. Tapi okay, itu kan belajar gitu ya. Tapi setelah itu pernah ngeband dulu kah atau emang udah solo aja gitu rilis lagu?
1: Oh, ngeband. Dulu ngeband sih, aku juga pejuang festival kalau di Surabaya. Ui. Tuh lomba-lomba musik, aku musik rock dulu.
0: Wow, seru. Apa dulu main gitar kah atau udah nyanyi dari dulu?
1: Aku main gitar aja.
0: Oh, main gitar aja. Oke. Terus pertama kali nyanyi itu kapan tuh? PD buat nyanyi itu kapan tuh?
1: Sebenarnya sampai sekarang belum berani PD ya kalau nyanyi. Cuman sebenarnya triggernya itu awalnya John Mayer namanya.
0: Oh iya. Gokil sih John Mayer, gokil sih. Oke.
1: Itu dari sejak SMP itu kebetulan banyak ketemu senior di musik itu. Betul. Coba dengerin nih John Mayer. Oke. Akhirnya ternyata keracun tuh. Belajar vokal awal dari situ.
0: Oke. Belajar vokal. Tapi itu juga sembari dengan belajar nulis kah? Atau mungkin nulis ada fase berikutnya nih?
1: Belum.
0: Oh belum ya. Waktu itu belum ya.
1: Jadi bertahapnya agak panjang sih. Mungkin aku belajar nulis itu dari umur 19 kayak 2019-2020 lah.
0: Itu pertama kali nulis tuh. Nulis pertama lirik berarti nulis. Ya. Alright. Itu dirilis gak tapi? Tulisan pertama enggak. Itu, okay ya. Enggak. Kenapa dirilis, bro?
1: Untungnya didengerin terus ya. Jadi tiap hari aku dengerin makin cringe, makin sampah, makin.
0: Iya sih.
1: Oke, nggak jadi deh.
0: Gitu. Oke. Bener sih. Mungkin apa ya kayak ketakutan orang-orang yang mungkin nulis lagu gitu adalah rasa cringe-nya itu, gitu kan? Yes. Bener kan? Tapi gimana akhirnya mungkin setelah menulis 1, 2, 3 lagu gitu, akhirnya berani rilis pertama kali single tuh. Kenapa tuh akhirnya?
1: Mungkin karena aku nulis dari 2019 ya. Aku rilis pertama 2023. Kayaknya 2023 ke 2019 itu
0: lumayan tuh.
1: Terlalu panjang ya untuk
0: bener.
1: Rilis tuh gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Ya udah deh rilis deh.
0: Oke.
1: Terlalu buang-buang banyak waktu.
0: Ya tapi kan dengan pengalaman akhirnya nulis banyak didengerin kayaknya kurang. Nulis lagi didengerin kayaknya kurang. Tapi akhirnya 2023 rilis lah. Gitu ya. Alright.
1: Tapi kadang ego juga kan jadi kita ini.
0: Bener.
1: Anu enggak maju enggak. Ya manusia ya.
0: Bener namanya juga manusia, ada ego tersendiri yang kayaknya rilis dah gitu. Alright. Oke, long story short, akhirnya di 2026 ini di bulan Juni berarti ya. bulan tuh, Juni ya.
1: Bulan Juni.
0: Bulan Juni ngerilis single terbaru. Mm-hmm. Berjudul Tak Tersampaikan. Alright, ini menarik nih. Mungkin buat teman Pro 2 bisa menginterpretasi dulu dari judulnya dulu nih. Kira-kira Tak Tersampaikan ini bercerita tentang apa nih? Dan buat kamu yang ingin bertanya, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini bakal kita ngobrol-ngobrol lagi, ulik soal single terbarunya Tak Tersampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara. Alright, sekarang kita ngobrolin soal single terbarunya. Ini yang baru dirilis ya sekitar 2 bulan, sebulan lebih lah ya. 2 bulan, hampir 2 bulan ya.
1: Yes.
0: Ini ada tak tersampaikan.
1: Mau 2 bulan harus.
0: 2 bulan ya. Iya, bener. Udah Agustus ya, sekarang ya.
1: 2 bulan.
0: Cepet banget kerasanya ya, udah Agustus aja nih
1: bulan.
0: Wah, gokil. Gimana bro, tak tersampaikan ini jadi single yang baru rilis 2026. Gimana rasanya akhirnya tak tersampaikan ini bisa tersampaikan ke pendengar semuanya?
1: Agak bingung juga ya.
0: Bener.
1: Tahu lagu tak tersampaikan? Gak tahu dong, kan gak tersampaikan. Ada yang bilang gitu.
0: Benar.
1: Kok pikiran juga.
0: Benar. Gimana bro rasanya bisa ngerilis single ini?
1: Alhamdulillah happy sih. Walaupun lagunya sebenarnya ini udah boleh dibahas ya lagunya.
0: Boleh silakan. Bercerita tentang apa
1: walaupun,
0: nih?
1: Walaupun lagunya sebenarnya tentang duka, tapi
0: okay.
1: Aku sebagai penulis dan yang mengerjakan juga happy sih akhirnya egonya udah enggak ketahan.
0: Oke.
1: Okay. Hal-hal lain lah sebelum dirilis gitu ya.
0: Oke. Berarti ini apa, bercerita tentang duka, tentang apa nih spesifiknya? Halo. Oke.
1: Okay. Aman nggak bang?
0: Aman. Oke, ini bercerita tentang apa?
1: Jadi lagu ini tuh sebenarnya tentang duka. Duka itu ini sebenarnya tentang sahabat saya.
0: Oke. Okay.
1: Sahabat saya itu waktu dia itu kerjanya di Jakarta. Dia orang Surabaya. Kebetulan orang tuanya itu di rumah cuman berdua.
0: Oke.
1: Okay. Ayahnya sama ibunya. Memang ayahnya sudah sakit. Cuman berdua, dia tiga bersaudara, tiga-tiganya semuanya di Jakarta, ngerantau.
0: Oke.
1: Di malam jam 10 mungkin, itu jam 10 atau jam 9 gitu. Nikah tuh, tiba-tiba dikabarin kalau ayahnya meninggal.
0: Oke.
1: Jadi dia, karena nggak dapat tiket pesawat juga, jadi perjalanan yang cukup panjang ya, dari Jakarta ke Surabaya. Jakarta ke Surabaya naik kereta dengan keadaan berduka itu kayaknya nggak enak banget gitu ya.
0: Iya benar. Selama perjalanan pasti nggak akan tenang gitu ya.
1: Betul.
0: Wow.
1: Itu mungkin itu jadi perspektif aku aja sih mas.
0: Oke.
1: Aku ngelihat Jadi aku izin dulu ke dia juga ke sahabatku namanya Ega.
0: Oke. Shout out buat Ega ya. Oke.
1: Jadi aku minta izin, ini gimana menurutmu gitu? Sebenarnya udah benar-benar bisa mengutarakan apa yang aku rasain. Cuman sebenarnya di dalam hatinya dia itu karena ayahnya udah sakit cukup lama, dia sebenarnya dalam hatinya udah cukup ikhlas gitu.
0: Oke. Nah,
1: cuman karena yang dia sedihkan itu adalah dia nggak di samping ketika hembusan terakhirnya itu.
0: Oh wow, itu.
1: That's why itu. Halo?
0: Iya.
1: Itu ada di liriknya sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi ada di liriknya di bagian bridge itu. Liriknya gini, harusnya ku di samping agar penuh ikhlas tubuhku.
0: Oke.
1: Terus harusnya ku dampingi di penghujung hembus tauhidmu, begitu.
0: Wow, hembus tauhidmu di penghujung hembus tauhidmu. Wow. Ini dalam banget sih. Mungkin mungkin kayak orang-orang yang mungkin sedang perantauan gitu ya, kayak kayak mungkin ya amit-amit kalau ini terjadi tuh kayak
1: iya, jangan sampai
0: ya.
1: Teman-teman semoga sehat semua.
0: Benar. Maksudnya kayak
1: semoga
0: ini
1: sehat semua,
0: sebagai ya. Perantauan tuh kayak agak-agak kesentil gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Okay. Wow. Tapi gimana tanggapan temannya setelah lo kan udah nulis, setelahnya izin ke dia kan? Gimana tanggapannya?
1: Alhamdulillah dia berterima kasih. Tapi bukan berarti happy ya, karena masih
0: kita juga. Benar.
1: Dia berterima kasih banyak juga. Dan semoga tapi tujuanku juga lagu ini supaya sebagai kontemplasi juga sih buat kita.
0: Benar.
1: Setidaknya itu jangan pernah lupa untuk menghargai setiap momen ya, setiap momen dan juga waktu untuk bisa berhubungan baik atau berkomunikasi dengan keluarga yang masih dekat ataupun yang jauh ya, waktu merantau gitu.
0: Wow.
1: Karena kita gak pernah tahu aja sih.
0: Iya, yes.
1: Dan jangan sampai akan ada yang tak tersampaikan gitu.
0: Ah, itu tadi. Dia, benar-benar. Karena mungkin generasi sekarang mungkin yang lagi sibuk-sibuknya bekerja gitu kan, kadang hal-hal seperti ini yang sebenarnya hal-hal yang utama yang perlu kita maintain gitu, kadang kayak sempat tersisi atau terlupa gitu kan, mungkin saking kita sibuknya dengan pekerjaan, pikiran kita fokus ke pekerjaan, akhirnya hal-hal seperti ini tuh kayak apa ya, hampir mungkin ada sesuatu yang belum disampaikan tapi akhirnya belum sempat disampaikan tuh, jangan sampai gitu ya.
1: Betul-betul.
0: Wow. Tapi gimana ya, mungkin sebagai apa ya, sebagai musisi gitu ya, bisa menangkap sudut pandang ini dan mungkin juga memasukkan rasa yang ya gue juga belum tahu gitu, apakah Mas Bara pernah merasakan atau enggak gitu kan, hal-hal seperti ini gitu. Tapi gimana akhirnya bisa memasukkan emosi yang mungkin Mas Bara kan berarti ngelihat sudut pandangnya Mas Bara ke temannya Mas kan, temannya Mas Bara kan, Ega tadi kan. Gimana maksudnya cara biar emosinya tuh dapat ngena gitu?
1: Kalau caranya mungkin aku nggak tahu ya, cuman yang jadi triggernya ya, triggernya aku bisa dapat rasa kayak gitu tuh karena aku datang ke rumahnya waktu itu.
0: Okay.
1: Jadi waktu meninggalnya ayahnya itu memang memang kebetulan kan anaknya nggak ada yang di Surabaya ya, jadi semuanya di Jakarta gitu. Jadi aku yang datang sama beberapa teman-temanku juga yang memang bisa datang di malam hari itu, jadi kayak gak enak banget ya, nggak ada keluarga deket yang ada di situ gitu. Jadi ibunya kebetulan ibunya banyak menangani sendiri sama tetangga kayak
0: itu
1: mungkin di situnya sih.
0: Benar, itu kayak akhirnya nge-trigger lah ya perasaan itu yang mungkin hadir sendiri di lokasi, yang akhirnya dapat nih ini apa ya, ya bisa dibilang inspirasi gitu ya,
1: inspirasi untuk, juga sih
0: untuk jadi sebuah lagu yang tak tersampaikan ini. Alright, kita bakal dengerin dulu ya tak tersampaikan dari Bara nih ya, kita coba mendalami dulu mungkin buat lo semua yang ini cocok banget kayaknya buat perantauan, mungkin ya sebagai pengingat kita juga, tadi juga dibilang sebagai kontemplasi lah ya buat kita semua gitu ya. Mungkin kita punya kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa buat selalu ingat seseorang yang ada di rumah, orang-orang spesial tersayang gitu tentunya ya. Alright, langsung aja, ini dia Bara dengan Tak Tersampaikan.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
2: Halo, kembali lagi.
1: Alright, tadi kita udah dengerin ya lagunya. Ini jujur ya, tadi gue sebelum MLC ini gue sempat dengerin di belakang gitu kan, kayak
2: oh,
1: dari apa ya, dari nada pertamanya aja udah langsung bah langsung kayak wah, gokil sih. Karena kan udah baca press release yang sebelumnya gitu, ini tentang dari cerita tadi ya, ayah temennya Bara meninggal gitu kan. Itu kayak dari awalnya aja udah, wah bro, ini sangat menusuk gitu ya. Maksudnya jadi sentilan kita buat seorang perantauan ya kan. Bener. Tapi apa nih maksudnya, harapan mungkin dari teman-teman yang dengerin lagu ini, yang bisa didapat dari lagu ini itu apa? Dari sang penciptanya Bara ini.
2: Ya mungkin itu tadi sih yang paling aku harapkan juga. Semoga kita semua gak pernah meremehkan kesempatan untuk tetap berkomunikasi baik dengan orang tercinta ya. Itu sih.
1: Benar sih.
2: Jangan sampai kehilangan lah.
1: Betul. Selagi ada waktu gitu kan. Bukan selagi ada waktu sih. Harus ada waktu
2: harus,
1: ya.
2: Harus
1: ada waktu.
2: Harus bisa
1: kita menyempatkan lah ya. Buat bertemu kedua orang tua kita. Mungkin kakak adik kita. Saudara kita. Pokoknya orang-orang tersayang yang ada di sekitar kita gitu kan. Benar. Alright, sekarang kita ngomongin soal produksinya. Karena tadi kan juga sempat di awal cerita gitu. Bilang kalau Mas Bara nih, semuanya benar-benar produksi semua sendiri gitu. Berarti semua musik di take sendiri atau gimana nih Mas? Dan proses produksinya butuh berapa lama nih berarti lagu Tak Tersampaikan ini?
2: Kalau aku ya kebetulan ngisi semua sendiri ya, jadi sekarang ini isi apa ya? Ya drum, keyboard, gitar, vokal, bass semuanya sendiri.
1: Alright.
2: Tapi itu namanya egois ya teman-teman, jangan ya, kalau bisa ada profesional yang mau ngerjain boleh gitu.
1: Iya bisa,
2: jangan. Jangan apa ya bahasanya di Surabaya, kemaruk gitu.
1: Iya, maruk ya, rakus gitu, semuanya disikat
2: ya,
1: gitu.
2: Itu namanya greedy itu.
1: Greedy, bener.
2: Soalnya kita tetap butuh lah masukan dari manusia lain lah gitu.
1: Betul.
2: Kalau aku memang nulis itu suka banget ya, apalagi sekarang ini lagi happy banget buat nulis gitu. Sometimes itu kayak refreshment aja.
1: Yes.
2: Jadi mungkin kalau yang lagu Tak Tersampaikan ini bisa dibilang pengerjaannya sampai selesai itu 1 bulan kan.
1: Wow.
2: 1 bulanan. 1 bulan sampai 2 bulan lah gitu.
1: Oke. Berarti ini tergolong cepat atau enggak nih Mas dari single dan EP sebelumnya yang udah dirilis?
2: Sebenarnya kalau pengerjaan aku pribadi ini termasuk tengah-tengah sih.
1: Oh iya,
2: cepet-cepet amat.
1: Benar.
2: Karena instrumennya isinya cukup banyak gitu.
1: Iya. Iya benar.
2: Ya lumayan lah, enggak yang cepet-cepet amat. Kalau cepet biasanya pernah sampai 2 minggu gitu bisa.
1: Wow.
2: Tapi kan isinya vokal sama piano doang gitu.
1: Oh, oke. Enggak apa Mas, apa instrumennya enggak banyak gitu ya.
2: Iya, enggak seribet itu juga kan masuk masuk fase post produksinya enggak sebanyak itulah.
1: Benar. Tapi berarti kan mastering, mixing ini semua sendiri gitu. Itu belajarnya dari mana?
2: Yes.
1: Itu belajar dari mana kok bisa gitu? Kayak tadi bilang kebetulan semua instrumen bisa, main drum, bass, piano segala macam, gitar gitu kayak. Ini juga mixing, mastering benar-benar semua sendiri gitu. Gokil sih.
2: Kalau aku sih sebenarnya apa ya? Sekarang ini namanya student of YouTube ya. Ini muridnya YouTube, jadi saya apapun itu pasti belajarnya dari YouTube.
1: Bener.
2: Pertama. Cuman kalau kalian semua ada budget, belajarlah ke orang yang profesional juga. Karena yang gak dipunya sama YouTube itu adalah experience langsungnya ya.
1: Iya,
2: gitu. Jadi kayak ilmu langsungnya gitu.
1: Bener-bener. Mungkin bahkan, kayak bahkan
2: AI pun gak akan bisa ngalahin itu gitu.
1: Betul. Karena mungkin kayak kadang ya hal-hal detail itu ya kita nggak tahu juga ya kan, karena
2: betul.
1: Itu ternyata harus diperhatiin nih, harus diapain nih gitu kan, kita juga nggak tahu gitu. Jadi alangkah baiknya ada seorang mentor lah ya setidaknya lah ya. Benar-benar.
2: Aku pun juga gitu kok. Selang walaupun udah belajar bertahun-tahun lah, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi seperti nggak ada hasilnya ketika kita tidak ngobrol dengan orang yang lebih tahu.
1: Betul,
2: gitu. Ketika
1: betul,
2: aku udah ngasih ke orang yang lebih tahu, oh ini gini bar, ini begini begini. Oh oke. Okay.
1: Bener. Dan karena itu, ya itu ya balik lagi kalau kita pokoknya kayak ngasilin sesuatu sendiri, ya itu adalah hasil dari dalam tanda kutip ego kita gitu
2: ego.
1: Kan.
2: Ego, betul.
1: Ego kita kan, gitu. Jadi kayak ya menurut kita udah bener kok gitu, tapi mungkin yes. menurut orang lain belum tentu belum. Gitu kan. Benar. Alright, tapi tadi ada nih soal AI nih ya. Tadi sempat bilang gitu kan soal AI. Gimana nih Mas pandangan Mas Bara gitu ya, mungkin sebagai musisi gitu ngelihat AI sekarang ya, mungkin ya sesimpel kita ngasih apa prom udah bisa bikin lagu gitu. Gimana Mas?
2: Nah, aku belum pernah nyoba ya. Cuman pernah ada temen yang ngebawain dia ngomong, Bar, kamu mau gak kita take ulang nih hasil lagu dari AI nih gitu.
1: Oke. Okay.
2: Aku kan ngedengerin, memang pengerjaannya bagus gitu. AI itu pasti flawless lah ya.
1: Yes.
2: Gitu. Kayak flawless banget gitu. Saking flawlessnya kita gak tahu ini apa ini gitu. Jadi akhirnya kayak gak ada nyawanya gitu.
1: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
2: Cuman kalau masalah AI sekarang, ini mungkin bisa saran juga sih. Aku aku cukup banyak berbicara dengan AI kalau misalnya okay. brainstorm ya. Mungkin orang juga banyak yang ngajarin gitu, kayak Dr. Tirta itu pernah bilang, eh bukan Dr. Tirta ya, iya Raditya Dika kalau nggak salah.
1: Iya, iya.
2: Ya dia itu banyak ngobrol dengan AI gitu, ngobrol sehari-hari gitu. Aku pun juga gitu, jadi kayak mixing gitu. Kalau misalnya butuh ini biasanya kemana, butuh ini biasanya gimana gitu masih gitu. Cuman menggunakan dia sebagai orang yang untuk membuatkan kita gitu, aku enggak gitu.
1: Oke. Okay.
2: Mereka membantu brainstorming aja gitu sih.
1: Oke, okay, ngebantu lah ya, karena AI toolsnya itu untuk membantu gitu kan, benar.
2: Sebagai itu sih, jangan sampai dia menggantikan peran ya, pekerjaan finishing lah, tugas finishing itu jangan sampai lah AI itu.
1: Benar.
2: Kita udah tahu lah. Aku sih sebenarnya yang cukup geram itu ini sih bang. Sekarang ini di Surabaya ini kan banyak warung ya, jadi warung-warung itu banyak lagu-lagunya itu pakai AI gitu.
1: Okay.
2: Ya mungkin memang bertebaran di platform-platform ya, mungkin di YouTube atau apapun itu. Cuman cukup meresahkan aja sih sebagai pendengarnya itu kan kayak, loh ini kan bukan lagunya ini, kok bisa di cover sama ini?
1: Iya, benar.
2: Suaranya gini gitu.
1: Benar.
2: Janganlah itu.
1: Banyak kasus yang terjadi lah ya. Alright.
2: Jangan sampai begitulah.
1: Jangan sampai ya. Karena
2: ya.
1: AI pun gak akan bisa ngebuat lagu sedalam dan sedip tak tersampaikan gitu.
2: Waduh, kan? Terima kasih banyak Mas.
1: Benar.
2: Karena betul emang, itu ya.
1: Iya kan.
2: Betul,
1: rasanya gak akan sedalam itu, bro.
2: Betul,
1: iya kan?
2: Betul.
1: Emang dari pengalaman asli di lokasi melihat langsung dan akhirnya tercipta sebuah lagu dari pengalaman dan eksperiensi itu gitu kan.
2: Ya, alright.
1: Oke.
2: AI gak punya hati. Kita masih punya hati, kita punya
1: nyawa. Punya nyawa, benar. Oke deh, nanti habis ini
2: punya.
1: Bener, ya gak punya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bara. Yes. Buat kamu yang punya pertanyaan langsung aja bisa drop ya di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Alright, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bara.
1: Halo, halo.
0: Alright. Tadi lagu tak tersampaikan kita udah dengerin dan juga kita udah ngobrol juga tentang latar belakang ya, tentang produksinya gitu kan. Tapi kalau dari Mas Bara sendiri nih, kira-kira lagu ini cocoknya didengerin sama siapa dan didengerin pas kapan nih enaknya nih?
1: Kalau sama siapanya didengerin sama semuanya ya kalau bisa. Okay, ya.
0: Bener,
1: sebanyak-banyaknya bener. Kalau bisa ya.
0: Bener gak salah, bener.
1: Cuman paling enak itu menurut aku ya ini ya. Menurut aku selama ini aku ngedengerin review mixing masteringnya itu paling enak waktu pulang.
0: Oh,
1: kerja
0: seru.
1: Atau setidaknya sore lah ya, menjelang maghrib itu.
0: Menjelang malam gitu ya, paling best.
1: Menjelang malam ya. Sebelum tidur itu juga oke.
0: Bener. Karena mungkin kalau malam
1: jadi banyak mikir.
0: Bener. Malam mungkin
1: tapi
0: suasana
1: ya,
0: udah tenang gitu ya.
1: Maaf nih, gara-gara lagunya jadi banyak mikir. Tapi ya didengerin aja lah
0: gitu. Bener, kan jadi pengingat buat kita gitu kan. Kontemplasi juga
1: aja.
0: Bener, itu emang jam-jamnya buat kita overthinking. Kontemplasi, introspeksi gitu-gitu kan. Bener dong.
1: Gak apa-apa, gak apa-apa, itu penting kan soalnya.
0: Penting juga.
1: Overthinking penting kok.
0: Tapi jangan berlebihan.
1: Ada solusinya.
0: Nah itu dia, jangan berlebihan dan ada solusinya dari overthinking gitu. Menemukan solusi gitu kan. Benar. Oke, tapi ini mungkin pertanyaan-pertanyaan apa ya, pamungkas enggak sih?

0: yang bikin aku jatuh cinta sama musik itu adalah sebagai tempat apa ya, mengekspresikan sehari-hari gitu ya. Jadi semoga kalian itu lagu itu tetap bisa mengekspresikan hari-hari kalian lah.
1: Yes.
0: Terutama mungkin laguku juga lah suatu hari.
1: Benar. Amin, amin, amin, ya. Benar sekali gitu kan. Alright. Tapi kalau nextnya akan ada single lagi atau akan ada album atau apa nih?
0: Sebenarnya minggu depan banget sih udah. Minggu depan banget nih. Minggu depan banget ada lagu baru.
1: Waduh. Boleh di-spill enggak? Boleh di-spill enggak?
0: Boleh banget, boleh banget.
1: Apa tuh apa?
0: Harus di-spill. Harus di-spill nih.
1: Apa tuh judulnya tuh?
0: Judulnya Free to Fall, lagunya bahasa Inggris.
1: Mm-hmm. Bercerita tentang
0: sebenarnya ini fase. Mm-hmm. Fase dulu. Jadi sebelum ketemu istriku sekarang, aku sempet jomblo yang cukup panjang.
1: Oke.
0: Itu jatuhnya itu di liriknya itu ada I was numb for loving someone. Jadi emang mati rasa aja gitu.
1: Okay.
0: Jadi banyak melakukan kegiatan yang ya pokoknya have fun aja lah, naik gunung gitu. Sempet apapun itulah gitu. Jadi itu sebenarnya ini adalah lagu yang aku tulis kedua.
1: Okay.
0: Jadi seumur hidupku aku menulis gitu.
1: Wow, menarik.
0: Ini lagu yang aku tulis kedua. Aku dengerin ke orang-orang rumah. Jadi sebenarnya udah pernah aku bawain juga. Udah pernah aku rilis di ini. Ada platform namanya SoundCloud itu.
1: Okay.
0: Pernah aku rilis tapi versi hanya akustik. Ternyata aku kok tertarik lagi ya untuk diproduksi ulang gitu. Kayaknya lagu ini memang harus diceritakan ke orang-orang dan harus didengarkan juga sih.
1: Benar. Gitu.
0: Judulnya Free to Fall. Tanggal 14 Agustus kalau nggak salah rilisnya. Bentar lagi.
1: Jadi, bentar lagi ya.
0: Semoga enjoy dengan lagunya. Lagunya fun.
1: Oh, lagunya fun. Walaupun, ya.
0: Lagunya fun walaupun liriknya afraid to fall gitu ya, takut jatuh cinta gitu. Cuman kalian takut jatuh cintanya setidaknya dengan senang-senang di jalan lah.
1: Oh, yes. Sedap.
0: Jadi kalau orang lagi nanya, kamu kok nggak punya pacar sih? Ini lo bro, dengerin lagunya nih.
1: Oke, berarti yang kali ini ada apa ya, romansa lah ya. Cinta-cintaan gitu. Asik. Seru. Alright, ini ada yang bertanya nih ya. Ini dari siapa nih? Dari siapa namanya? Faris ya. Dari Faris di Batu Malang. Ini katanya mau nanya. Selamat malam Baranagata. Kira-kira halo, musik yang dimainkan itu genrenya apa? Berarti lu tuh sebenarnya genrenya apa nih?
0: Kalau dalam bermusik. Mungkin aku berani bilang tetap pop sih.
1: Tetap pop ya.
0: Benar. Aku pop ya, aku sebenarnya pop kalau misalnya musik. Iya sih, pop aja sih.
1: Okay. Tapi kalau influence gitu siapa? Tadi kan sempat dibilang John Mayer gitu, sempat
0: ya, John Mayer.
1: Siapa lagi, Bro? Kalau yang influence bermusik
0: aku
1: lo?
0: Cukup all this di ini sih. Air Supply.
1: Alright.
0: Suka kalau Air Supply ada Bee Gees itu juga okay.
1: Oh, wow.
0: The Beatles. Beatles,
1: okay.
0: Air Supply.
1: Okay.
0: Queen.
1: Wow. Lumayan apa ya? Lumayan oldies juga ya, lumayan dengerin oldies, ya.
0: Soalnya dulu awal memang diracunin sama papa ya.
1: Iya sih.
0: Lagu rock nih.
1: Iya sih, emang. Mungkin zaman-zaman kita kecil selain band juga lagu-lagu rock tuh lagi merajalela gitu kan. Benar. Alright, ini di YouTube juga ada yang sudah join ya. Ada Haris Nanda Lubis, kemudian ada Bang Sui juga. Widih. Katanya sedih. Sekilas kayak denger lagunya Payung Teduh nih.
0: Wah. Katanya sorry, gitu internetnya nih. Anu lagi nih.
1: Aman. Alright. Waduh, tiba-tiba hilang nih. Oke, nama Bro 2, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu-lagunya Bara ya. Ini sudah kembali lagi. Halo Bro.
0: Apa ya?
1: Maaf. Aman.
0: Ada lagi pertanyaan lagi.
1: Oke, terakhir. Kira-kira sebelum menutup. Ini ada yang ingin disampaikan gak ke teman Bro 2 seluruh Indonesia?
0: Untuk teman-teman Bro 2, dalam segi apa ya?
1: Apapun itu, mau pesan-pesan mungkin atau harapan, silahkan.
0: Okay deh. Pesannya ya, jangan pernah berhenti aja sih.
1: Okay.
0: Jangan pernah berhenti. Karena sebenarnya

0: apapun dinamikanya dalam hidup itu tetap akan ngebangun kita untuk lebih baik aja. Jadi jangan pernah berhenti.
1: Ais, sedap. Oke. Yang penting ada progres lah ya, walaupun sedikit gitu. Yang penting jangan pernah berhenti. Itu dia.
0: Progres enggak selalu kelihatan kok.
1: Nah, itu dia gitu kan. Terima kasih Bara.
0: Terima kasih banyak Pak Edi.
1: Alright, kalau mungkin pengin dengerin lagu-lagunya Bara bisa di mana aja nih berarti nih?
0: Di seluruh digital platform, terutama enggak ada terutama sih. Apapun itu, kalau mau penasaran dengan liriknya, ada di YouTube juga, video liriknya.
1: Bisa dicek di mana YouTube-nya?
0: Bara Nagata.
1: Bara Nagata.
0: Namanya.
1: Alright.
0: Semoga muncul. sama doain juga, semoga ada budget supaya bisa bikin video klip yang oke.
1: Amin. Ini seru sih kalau dibikin video klip, seru sih.
0: Betul.
1: Benar-benar. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak sabar pengen ngecek update-nya dari Bara, bisa ke sosmednya kemana nih?
0: Sosmed aku di paling aktif di Instagram sama TikTok.
1: Okay.
0: Itu di bara.nagata namanya.
1: Alright.
0: Itu aku cukup aktif juga.
1: Bisa.
0: Itu, sebagai konten kreator.
1: Bisa dicek di situ lah ya.
0: Follow. Sharing ya.
1: Betul. Alright, terima kasih teman Pro 2. Terima kasih Bara. Sukses selalu buat single-singlenya.
0: Dan jangan lupa
1: buat dengerin single-singlenya Bara di semua DSP, di YouTube juga ada, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di satu jam terakhir. Terima kasih Bara. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
0: Thank you teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ketemu Pro 2 masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Itu dia lagunya dari Bernadia, teman Pro 2. Kata mereka ini berlebihan, gak kerasa udah jam 21 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Aku masih nemenin kamu teman Pro 2 di jaga malam, jangan galau malam-malam dan pastinya sampai jam 12 nanti. Jadi buat kamu yang pengen request, yang pengen lagunya diputerin, udah bisa aja langsung aja DM aku di @pro2bandaaceh. Tapi sebelumnya aku sapa dulu buat kamu yang sedang menikmati aktivitas di malam hari ini, yang lagi jalan-jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang lagi video call, semoga tetap happy dan enjoy dan baik-baik aja ya. Yang lagi santai juga aman ya, semoga malam ini tetap terjaga dan pastinya juga berkah selalu. Next, kita muterin dulu lagunya dari Zara Leola dan juga ada Mario Geklo, Lebih Dari Teman, untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam.

0: weekend.
1: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
1: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
1: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Hai teman produa, dilansir dari RRI.co.id, KPRN Banda Aceh. Teman produa, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, teman produa, kembali mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk sejumlah wilayah di Aceh. Berdasarkan hasil pengamatan dan juga analisis cuaca, BMKG mengeluarkan warning atau peringatan dini di 5 sampai 6 Agustus 2026 dini hari ya, untuk meminimalisir dampak negatif dari kondisi alam tersebut, teman produa. Perakiran BMKG Aceh Nofrida mengatakan terpantau aktifnya gelombang serta adanya daerah belokan angin dan juga dapat mendukung aktivitas di wilayah Aceh. Gelombang Medan atau MGO secara sebaran itu juga terpantau aktif di wilayah Aceh dan juga pesisir barat Sumatera nih, teman produa. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia Barat dan juga utara Sumatera juga berpotensi meningkatkan penguapan sehingga menambah kandungan uap di air di atmosfer. Berdasarkan kondisi tersebut, teman produa dapat berkontribusi terhadap pembentukan awan hujan di wilayah Aceh. Wilayah yang berpotensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan juga petir, teman produa, pada hari ini yaitu wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tengah, teman produa. Potensi serupa juga terjadi di wilayah Aceh Tenggara, Gayolues, Pidi, Pidi Jaya, Sebulusalam, Simelu dan juga Nagan Raya, teman produa. Waspada juga terhadap bencana hidrometeorologi dan juga seperti banjir, tanah longsor, angin kencang serta yang dianjurkan selain itu adalah selalu berhati-hati, teman produa, saat beraktivitas di luar ruangan terutama saat berkendara dalam keadaan cuaca buruk. BMKG juga menghimbau kepada masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan terjadi banjir dan tanah longsor agar selalu waspada untuk menghadapi atau menghindari hal yang tidak diinginkan, teman produa, karena cuaca ekstrim seperti hujan deras dan juga angin kencang itu dapat membawa dampak serius bagi kehidupan dan juga di lingkungan, teman produa ya. Penting juga untuk selalu siaga dan juga mempersiapkan diri saat cuaca buruk diperkirakan akan datang, teman produa ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari pagi, teman produa, untuk hari ini 6 Agustus 2026, teman produa, itu memang angin ya. Jadi buat kamu teman produa yang di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Aku masih nemenin kamu, teman produa, sampai jam 12 nanti. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Next, kita muterin dulu lagunya dari NMES nih, Anugerah Terindah, untuk menemani jaga malam kamu.

0: mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki 2, terus gerobaknya kaki 3?

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu tidak menunda pekerjaan serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusala apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saya terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP, supaya pakai kacamata.

0: mata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

0: Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.
1: Jaga malam. Jangan galau, malam-malam.

Ketua Produser, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Ado Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Saya Ilma Arsy, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Pro2 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

92,6 Proda FM, RRB dan Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bergabung langsung ya dengan RRB dan Aceh, karena sesaat lagi kita akan mengikuti kuliah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahmat.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman.

0: Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'ana wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain, Allahumma amin. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika 'alimun. Wa laysa dhalika illa maulaka al-karim. Khairu man tashabu man yatlubuka la li shay'in ya'udu minka ilayhi. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika 'aliman. Tidaklah benar-benar berteman denganmu kecuali yang berteman denganmu itu adalah yang tentang aibmu dia itu tahu. Walaysa dzalika illa maulakal karim, dan tidak adalah yang demikian kecuali Tuhanmu al-Karim yang maha mulia. Khairu man tashabu man yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilaihi. Sebaik-baik teman yang engkau berteman dengannya adalah yang mencarimu, mendekatimu bukan karena sesuatu yang datang darimu kepadanya. Kita ulangi. Tidaklah benar-benar berteman denganmu kecuali yang berteman denganmu sedangkan tentang aibmu, kekuranganmu dia tahu. Dan tidak adalah yang demikian itu kecuali Tuhanmu yang maha mulia. Yang sebaik-baik yang engkau berteman dengannya, sebaik-baik yang engkau berteman dengannya adalah yang mencarimu atau bersamamu bukan karena sesuatu yang datang kepadanya, yang dia dapatkan darimu. Nah, hikmah ini sebenarnya juga tidak terlepas daripada hikmah sebelumnya. Ada beberapa hikmah sebelumnya yaitu tentang Allah maha menutup, sifat Allah sitir, Allah maha menutupi aib-aib hambanya. Jadi hikmah sebelumnya yang sudah kita bahas pada Jumat yang lalu, hari ini kita bisa bergaul dengan sesama kita dalam kehidupan sosial. Kita bisa keluar rumah, bisa duduk seperti ini bukan karena kelebihan kita, tapi karena Allah tutup aib kita. Kalau Allah enggak tutup aib kita, kita enggak bisa keluar rumah, kita enggak bisa kemana-mana, enggak ada yang mau berteman dengan kita, enggak ada yang mau melihat kita. Bahkan mungkin orang yang paling kita cintai akan membenci kita. Orang yang paling kita harapkan kebaikan dirinya justru yang paling tidak suka dengan kita kalau Allah tidak tutup aib kita. Nah, itu hikmah sebelumnya. Jadi dengan indahnya cara Allah menutup hamba-hambanya, kekurangannya, dosanya, maka kemudian hamba-hamba tersebut bisa hidup sebagaimana mestinya. Dan di situ juga pada hikmah sebelumnya secara tidak langsung ingin dijelaskan bahwa itulah yang membedakan antara Allah dengan manusia. Jadi Allah sampai hari ini tetap masih memberikan kita hidup, masih memenuhi kebutuhan kita, masih memberikan kita nafas untuk bernafas, padahal dia sangat tahu segala kekurangan, dosa, keburukan yang kita lakukan. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia, begitu dia tahu kita ada kekurangan-kekurangan tertentu, dia akan langsung menjauhi kita. Itu begitulah sifatnya manusia. Kita juga seperti itu dalam melihat orang lain. Jangankan banyak dosa seperti kita yang mungkin selama ini ditutup, katakanlah satu keburukan atau dosa yang kita lakukan nampak sama manusia, padahal selama ini yang nampak adalah baik-baik saja, kita langsung dijauhi. Maka kita lihat misalnya ada orang-orang dalam masyarakat punya nama baik, dikenal baik, ilmunya, kebaikan lainnya, tapi begitu didapati satu aib, satu keburukan, itu langsung ditinggalkan. Cuman kalau kita pikir, begitu sadisnya manusia, begitu menyeramkan sebenarnya manusia itu. Jadi ada orang-orang katakanlah selama ini nampaknya baik, begitu nampak satu tidak baik langsung difonis. Bahkan nayangkeun dong, oh rupanya nago. Padahalnya baru tiga ketemu bro. Ya. Jadi memang sekilas kita lihat begitulah realita manusia. Kita juga seperti itu. Dan itu beda dengan Allah As-Siddir yang maha menutupi hamba-hambanya yang kurang-kurangnya, yang buruk-buruknya, yang dosa-dosanya. Dan semua manusia pasti punya dosa. Allah tutup dan Allah tetap sayang pada manusia. Kalau Allah dengan satu kesalahan kita, dengan satu keburukan kita, Allah bertindak seperti umumnya manusia, kita sudah selesai dari dulu. Sudah enggak ada lagi bisa berjalan di dunia ini, sudah dilenyapkan oleh Allah. Nah, jadi secara tidak langsung itu nampak dalam hikmah sebelumnya. Nah, pada hikmah ini itu ingin dikuatkan makna itu. Jadi ketika kita dapatkan faktanya demikian, ketika kita tahu begitulah kehidupan, sehingga kita menemukan perbedaan antara cara manusia memperlakukan kita, cara manusia memperlakukan sesama manusia dengan cara Allah memperlakukan manusia itu berbeda. Maka di sini diingatkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ada dua poin besar di sini. Disebutkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, poin pertama, ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alim. Tidaklah benar-benar bersahabat denganmu atau berteman denganmu kecuali yang tetap berteman denganmu atau bersahabat denganmu padahal dia sangat tahu aib, kekurangan, keburukanmu. Nah, pertanyaannya siapa yang ada seperti ini di kalangan manusia? Siapa di kalangan manusia yang punya sifat seperti ini? Siapa orang yang tetap setia pada kita, setia, tetap bersahabat dengan kita, walaupun dia tahu begitu buruknya kita, katakanlah seperti itu. Pertanyaannya, siapa di kalangan manusia ada yang seperti itu? Jangankan manusia jauh-jauh, kadang-kadang pasangan hidup kita, istri kita, suami kita, begitu tahu kekurangan kita, langsung beda cara-cara komunikasinya. Nampak kaedah apa, kaedah oh dayo, aku hormat betul. Maka tidak ada manusia seperti ini. Bisa ada sahabat atau teman yang model seperti ini, tetap setia, tetap berteman, tetap sahabat, apa sayang kepada apa namanya kita, padahal dia tahu kekurangan kita itu, keburukan kita itu jelas dia tahu, tapi dia tetap baik. Yang ada seperti ini cuman Allah. Jadi walaisa dzalika illa maulakal karim, tidak ada yang seperti itu kecuali Tuhanmu Al-Karim yang maha mulia. Maka disebutkan Rasulullah dalam riwayat yang lain, habibaka haunamma, cintailah orang yang engkau cintai itu, orang-orang manusia maksudnya, haunamma. Haunamma ini maksudnya hauna, jangan terlalu berat-berat, jangan terlalu berlebihan. Habib habibaka haunamma, cintailah orang yang engkau cintai, haunamma, seadanya saja, jangan berlebihan. Demikian juga sebaliknya, bencilah orang yang engkau benci, juga haunamma, seadanya saja. Karena normal manusia, kadang-kadang kita harus membenci seseorang, kadang-kadang kita juga melihat seseorang itu punya kelebihan tertentu yang cocok dengan kita, kita akan suka dengan dia, akan sayang kepada dia, akan memberikan sesuatu yang istimewa kepada dia. Tapi dua-duanya, baik senang maupun benci, baik cinta maupun tidak suka, tidak cinta kepada seorang, haunamma, seadanya saja. Baik wadigala mahabih-habih buronya naju. Nak jadi benci habis-habis. Makanya dalam apa namanya apa suami istri, bahkan kalau pada titik sudah sangat benci, tetap diberikan 3 kali talaknya. Jangan langsung sekali tarik 3 talak. Satu-satu dulu talaknya. Kadang nanti mau balik lagi, masih ada peluang. Jangan begitu marah, begitu bengih, talik leh kabe. Adanya katakan kapai haduk tiro dalam tagol ya. Aduh, dedahu tiro. Jadi kalaupun benci, haunamma. Kalaupun cinta, sayang, haunamma. Karena setiap manusia itu, sudah pernah kita sampaikan dulu dalam hikmah apa itu, setiap manusia itu, semalaikat pun dia, potensi mengecewakan itu pasti ada, karena dia manusia, dia bukan malaikat, dia bukan Tuhan. Alim sekali, soleh sekali, baik sekali, tetap potensi mengecewakan itu ada. Jadi ruang itu harus kita siapkan. Kita juga demikian, bukan menilai orang lain, kita juga demikian. Kita sebaik apapun kita, dalam kondisi tertentu kita akan mengecewakan bagi orang lain, karena kita manusia. Dan itulah sifat manusia. Namun di sisi yang lain, kita makhluk sosial, kita juga butuh kepada manusia. Kayak Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa Muslim yang paling dicintai oleh Allah itu al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum khairun minal mu'min alladhi لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Mukmin yang yukhalitun nas, yang bergaul dengan manusia lain. Mukmin yang bergaul dengan manusia yang lain, wa yasbiru ala adzahum, dan mereka bersabar, dan dia bersabar ketika tersakiti dengan pergaulannya itu. Itu lebih dicintai oleh Allah, lebih baik daripada mukmin tidak mau bergaul karena tidak tahan kalau tersakiti. Makanya tidak mau bergaul. Yang mau bergaul dan sabar itu lebih baik daripada yang tidak mau bergaul karena tidak sanggup sabar. Ini kan banyak sekali pelajaran dalam hadis ini. Yang pertama, karena kita makhluk sosial, kita tetap diarahkan dalam Islam harus bergaul, tidak boleh juga hidup sendiri. Tetapi diingatkan, karena kita sudah bergaul, sudah berinteraksi dengan manusia, wayasbir, maka harus siap-siap untuk sabar. Pasti akan menghadapi perilaku-perilaku yang tidak mengenakkan, perilaku-perilaku yang tidak nyaman, atau yang racet, potensi tepeh gede, itu pasti ada. Itu pasti ada, karena memang seperti itu manusia. Jangankan model-model kita persahabatan, dari sahabat Nabi sudah ada seperti itu. Sahabat Nabi, bahkan sahabat paling istimewa sekalipun, nanti coba dibaca kisah, ada sedikit kisah marahan antara Abu Bakar dan Umar. Sahabat paling tinggi derajatnya itu Abu Bakar dan Umar. Siapa yang lebih tinggi derajat keimanan daripada Abu Bakar dan Umar? Tapi antara keduanya itu pernah clash. Ketika itu, di suatu momen, Abu Bakar dengan Umar kurang setuju dengan sikap Abu Bakar ketika itu. Maka Umar marah kata, karena dia marah, langsung dia tinggalkan Abu Bakar pulang ke rumah. Karena Umar langsung pulang, jadi Abu Bakar merasakan itu. Ini sepertinya Umar marah, nyosang marah bengeh. Karena sahabatnya marah, maka Abu Bakar merasa tidak enak, tidak nyaman. Ya, cuma kena beda tanya dengan Abu Bakar dengan Umar. Dia tanya, wah nak cerita ya. Yang betul ni juga. Abu Bakar ketika melihat Umar marah, kahana banget Abu Bakar, dan dia cepat sekali merasakan itu. Maka dia ingin minta maaf. Langsung cepat-cepat Abu Bakar menyusul Umar ke rumah. Cuma nampaknya Umar mungkin marah sekali Umar. Dia pulang ke rumah, dia tutup pintu. Datang Abu Bakar, ketuk pintu. Hang ge buka pintu. Memang mungkin tepeh dah mungkin. Tapi Abu Bakar tak menyerah. Dia tidak mau ada permusuhan dengan sahabat-sahabatnya. Maka Abu Bakar, karena Umar tak mau buka pintu, kemana dia pergi? Dia cari Rasulullah. Karena dia tahu hanya Rasulullah yang bisa mendamaikan persoalan ini. Kemudian setelah diketok pintu tidak dibuka sama Umar, berangkat Abu Bakar. Kemudian Masjid Nabawi kejap, yang menempuh Nabi. Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat yang lain. Begitu dilihat Abu Bakar berjalan dengan agak cepat, dia menarik bajunya, jubah itu dia tarik dari bawah. Dilihat sama Rasulullah, ini sepertinya ada masalah ini. Maka langsung datang Abu Bakar, jumpa Rasulullah, nangis. Abu Bakar mengatakan bahwa sedang ada masalah dengan Umar. Ternyata di belakang Abu Bakar, Umar bin Khattab menyesal enggak buka pintu ke Abu Bakar tadi. Menyesal, lihat dia buka pintu, kau menyesal. Maka Umar pun langsung buka pintu, cari Rasulullah juga. Jadi lebih dulu sampai Abu Bakar, nangis-nangis ke Rasulullah. Kemudian datang Umar juga, nangis-nangis ke Rasulullah.
1: panjang dan cerita bisa dibaca, ada hadisnya itu. Rasulullah kemudian marah ketika itu, tapi kemudian keduanya berdamai kembali. Begitulah kita manusia. Cuman kalau orang-orang istimewa seperti itu tidak panjang, dan yang panjang-panjang dah. Padahal dulu sahabat-sahabat dekat, abi-abi jadi menandepeh, metun, mode cap-cap aju, yang kaku cap, yang kau menol, yang kau padahal masalah ada bikin raya-raya tajin, ya. Bukan masalah-masalah besar sekali. Makanya dalam hadis yang ini disebutkan, la yahillu limrein, la yahillu limuslimin ayah jura akahu fauqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim ayah jura, dia menjauhi saudaranya, menjauhi temannya karena ada masalah. Tidak halal, dia tidak boleh fauqa thalat, melebihi 3 hari. Berarti begitu luar biasa ajaran Islam. Ternyata kalau kita ada masalah, kita diberikan ruang dalam Islam untuk saling mengevaluasi diri. Gebihan apa-apa bengih aja, bengih aja, rasakan aja bengihnya. Tapi baik lebih leoro. Karena kita kadang-kadang butuh ruang untuk berdamai dengan hati kita dengan kondisi tertentu. 3 hari diberikan waktu. Tetapi kalau lebih 3 hari itu langsung berubah hukumnya jadi haram. Makanya tadi Abu Bakar dan Umar begitu ada clash langsung ingin segera diselesaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fakta manusia. Tetapi Allah tidak seperti ini. Innallaha yubsitu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yubsitu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah setiap malam menghamparkan tangannya mencari, bertanya mana pelaku dosa di siang hari. Kadang dia mau bertaubat malam ini, mana orangnya. Dia cari kita walaupun kita buat maksiat kepada dia. Wayu besitu yadahu bin nahar, dan Allah senantiasa menghamparkan tangannya di siang hari. Liyatuba musiul lail, untuk ada peluang bagi pendosa di siang hari, mana dicari sama Allah. Jadi tidak ada istilahnya Allah, sepertinya Allah sudah jauh dengan saya. Kita yang lari dari Allah. Inna Allah yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thuluthil lail. Sesungguhnya Allah setiap sepertiga malam turun kepada makhluk-makhluknya dengan rahmatnya. Untuk apa Allah turun? Allah cari hal minta ibin, mana orang-orang bertawad, mana hamba-hambaku yang sudah selama ini tergelam dalam maksiat, mana dia ingin diampunkan. Hanbil mustaghfirin, adakah orang yang beristighfar. Hal min sa'ilin, adakah yang butuh apa-apa, dicari sama Allah. Maka itu beda Allah dengan makhluk. Jadi tidak ada yang mau selalu bersama kita dengan keadaan dia tahu aib kita, kekurangan kita, kecuali maulaka Allah. Itu yang pertama. Poin kedua, ini lebih menyakitkan lagi sebenarnya. Khairu man tashabu may yatlubuka la li syai'in ya'udu minka ilahi. Sebaik-baik yang engkau berteman dengannya, sebaik-baik orang yang engkau berteman dengannya, orang atau sesuatu yang mencarimu, mendekatimu, bukan karena suatu kebutuhan yang dia dapatkan darimu. Pertanyaannya, mana sekarang ada sahabat teman yang tidak ada kepentingan? Tidak ada. Apalagi kalau dulu mungkin masih bisa. Jadi masih ada waktu kita kecil-kecil. You know, panena lah murumungan, ada kepentingan. Makanya coba lihat itu, orang yang suka bayar kopi orang banyak sekali itu, kawan kopinya. Bahkan harame itu mantap, pre kopi. Mencari teman sahabat yang tidak punya kepentingan apa-apa dengan kita, bukan karena suatu kebutuhan kepada kita. Tidak ada. yang ada seperti itu cuma Allah. Allah apa kepentingan dengan kita? Mau semua penghuni bumi ini taat jadi malaikat semua, tidak menambah apapun bagi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah tetap seperti dia sekarang. Mau semua penghuni bumi ini ahli maksiat semua melawan Allah, tidak mengurangi sedikit pun bagi kebesaran Allah. Tinggal Allah ganti semua, diciptakan yang lain, apa urusannya? Mudah sekali bagi Allah. Tetapi Allah memberikan kita kehidupan, yang kafir diberikan kehidupan, yang maksiat. Ada orang buat maksiat di ruang tertutup karena takut ketahuan orang. Dia masuk ke sebuah ruang tertutup, maka satu orang atau dua orang buat maksiat di dalamnya, tutup pintu rapat-rapat, dikunci rapat-rapat, seluruh jendela ditutup rapat-rapat, dibuat dari lagi pengedap suara, enggak ada yang tahu apapun. Kemudian dia buat maksiat di dalam ruang itu, tetap Allah kirim udara ke dalam agar dia bisa bernafas dalam keadaan dia berbuat maksiat kepada Allah. Kirim udara sama Allah, nyegetuk pupiuh udara akan mati dalamnya, tapi tetap bisa bernafas dia. Allah berikan dia kehidupan. Allah tahu kita di belakang ini, kan kita di depan ini, semua mentuah-mentuah semua, sama juga yang menceramah juga seperti itu, nampak di depan kan muslihat gede, sama ini kan di depan semua, di belakang cuma Allah yang tahu. Yang orang tahu kan di depan, ini belakang Allah tahu, orang tidak tahu. Tapi Allah tetap juga menjaga derajat kita, menjaga wibawa kita, tidak kita dihinakan di depan istri anak-anak kita, tidak kita dihinakan di depan orang-orang yang dekat dengan kita, padahal dia tidak punya kepentingan apa-apa. Nah, jadi yang ada seperti itu cuma Allah, kalau manusia tidak ada yang seperti itu. Tapi kemudian jangan nanti disimpulkan kalau begitu tidak usah aja berkawan lagi sama manusia. Jangan, kita tak butuh kepada manusia, kita makhluk sosial, ya. Tapi ada sebagian kalangan-kalangan sufi dengan pemahaman-pemahaman seperti inilah kemudian dia meninggalkan manusia, tidak ada yang dia cari kemudian kecuali Allah. Tapi itu tidak apa-apa, itu khusus kalangan-kalangan tertentu yang sudah siap dengan itu. Tanya be langsung bentuk sok-sok ya nyo kamu sufi becuh nali mengan lenyang tinggal kakak lepongan penyepat aja kopi tepuk nyo kakak tak boleh kakak perlu kengan. Artinya kita bergaul tetapi jangan berlebihan mencintai seseorang, jangan berlebihan memberikan apa istilahnya kepada seseorang perhatian atau apa, biasa saja, kita saling membantu, kita saling menyenangkan, kita saling membagikan, silahkan. Tapi tetap jangan berlebihan. Sebagaimana jangan berlebihan dalam mencintai, juga demikian jangan berlebihan dalam membenci. Karena setiap manusia bisa berubah-berubah. Kadang dia baik, kadang dia buruk. Dia berpotensi mengecewakan, tapi dia juga punya potensi menarik hati kita untuk mencintai dia. Jadi seadanya saja, yang boleh berlebihan habis-habisan cinta itu hanya kepada Allah. Karena dialah satu-satunya zat yang mencintai kita walaupun dia tahu kekurangan kita, yang mencintai kita padahal dia tidak punya kepentingan apa-apa dari kita hamba-hambanya. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh, Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Produa FM.

Nomor 2, tingginya intensitas penggunaan media sosial di kalangan remaja tentunya harus diimbangi nih kayaknya ya dengan kemampuan mengelola waktu dan mengendalikan diri. Tanpa batasan yang jelas, medsos itu dikhawatirkan bisa mempengaruhi kesehatan mental kamu loh, menurunkan produktivitas kamu sampai mengubah karakter generasi muda. Nomor 2, jadi medsos ini adalah bagian dari kehidupan modern yang memang gak bisa kita hindari, tapi penggunaannya kan bisa kita arahkan pada hal-hal yang memberikan manfaat bagi pengembangan diri. Nomor 2, jadi penggunaan medsos yang terlalu berlebihan tentu bisa bikin remaja kehilangan keseimbangan antara kehidupan digital dan kehidupan nyata. Jadi kita tahu teman-teman, gak sedikit anak muda yang menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk berselancar di medsos tanpa punya tujuan yang jelas gitu, scroll-scroll aja gitu ya, tentunya gak produktif juga teman-teman. Dan penggunaan medsos yang gak terkendali tentu bisa bikin rasa cemas, takut tertinggal, FOMO gitu kan, sampai kebiasaan membandingkan diri sama kehidupan orang lain yang ditampilkan di berbagai platform digital. Dan dampak lainnya tentu bisa meningkatkan risiko cyberbullying yang bisa mempengaruhi kondisi psikologis remaja apabila enggak disikapi dengan bijak ya. Dan tentunya ayo generasi muda ya untuk mulai membangun lingkungan pergaulan yang positif sebagai salah satu cara mengurangi dampak negatif medsos ya. Teman sebaya itu punya pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan seseorang, termasuk dalam memanfaatkan teknologi digital. Jadi mulailah dari circle. Circle adalah penentu kita mau jadi seperti apa, teman berdua. Dan untuk remaja nih, manfaatkan medsos untuk mencari informasi mengenai pendidikan, pelatihan ataupun kompetisi, sehingga waktu yang dihabiskan di dunia digital bisa memberikan nilai tambah bagi pengembangan diri di dunia nyata, teman berdua. Dan medsos ini harusnya kan jadi sarana untuk belajar, berkarya dan menginspirasi, bukan sekadar kayak tempat cari popularitas ya. Dan berharap juga ini generasi muda mampu mengatur waktu penggunaan medsos secara berimbang supaya tetap produktif, jaga kesehatan mental, juga membangun karakter yang kuat di tengah derasnya arus informasi digital, teman berdua ya. Jadi penggunaan medsos ini enggak hanya fokus cari viral sih, tapi gimana kalau kita tuh bisa menciptakan manfaat dan menginspirasi bagi banyak orang.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.